0: Ya aku
1: Nek no wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka taber, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
2: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

kembali lagi di 104,5 edukasi dan hidup. Buat mana buat yang baru gabung gitu, sapa-sapa dulu hari ini. Selamat bergabung dan selamat pagi ya sobat bahagia hari ini sama Bila di Jang Official edisi Kamis 21 Mei 2020. Pastinya pagi hari ini buat topik yang menarik nih sobat bahagia. Pastinya juga akan mengobrol-ngobrol dengan sobat bahana di pagi hari ini. Topik hari ini apa sih, Bila kasih tahu dulu ya sobat bahana. Tentang media sosial. Nah, sobat bahana, sosial itu pasti nggak asing ya sobat bahana. Karena media sosial itu kebanyakan orang malah sudah hampir 80% akan menggunakan setiap. Sobat bahana, sobat media sosial itu harus sangat besar ya buat kehidupan sobat bahan semuanya, buat kehidupan apalagi remaja dan anak. Walaupun cuman baru dikasih media sosial sebentar aja gitu buat anak-anak, tapi bisa-bisa itu kecanduan gitu sobat. Bisa minta lagi, minta nonton lagi, atau padahal anak-anak itu harus aktif dalam belajar dan bermain ya sobat bahan. Nah, kalau media sosial mungkin belum saatnya gitu. Sobat Bana sendiri, media sosial itu bisa bikin kita makin dekat sama orang lain atau bisa bikin kita cinta. Nah, menurut Sobat Bana sendiri, tapi ada nggak sih Sobat Bana yang sosial dan itu jarang ya Sobat yang ngerasain capek main media sosial, karena media sosial itu setiap hari kita main, bahkan bosan hampir tidak pernah ada gitu. Bila ngerasain sendiri. Kalau enggak kita yang membatasi gitu sobat bahana, udah main media sosialnya itu enggak akan berhenti. Kita itu enggak akan ngerasa capek dan bosan, karena memang konten-konten dan isinya itu berubah-ubah dan update setiap harinya, setiap jamnya dan setiap detik. Nah, itu bikin kita haus lagi gitu. Sobat bahana sendiri, apakah sudah ada yang mungkin merasa capek gitu media sosial, atau sobat bahana lagi ngerasain media sosial itu bisa bikin deket sama orang lain? Juga bisa sih sobat bahana, cuman gitu, itu juga bisa menjadi senjata berbalik arah. Contohnya bisa bikin kita makin dekat dengan orang lain, contohnya keluarga. Kita kebanyakan main media sosial, kita jadi jauh sama keluarga. Kita ada satu rumah dekat, tapi kita berjarak gitu sama sobat bahana. Jadi mungkin satu rumah itu main medsos semua, satu rumah itu main HP semua. Nah, itu sobat bahana yang bisa bikin kita jadi berjarak sama keluarga gitu. Sobat bahana sendiri itu bagaimana cara menghadapinya gitu menurut sobat bahana? Bisa banget langsung share opininya di 085 4545, atau boleh banget calling Bila secara langsung di pagi hari ini di 085. Tuh, sobat bahana sendiri ngalamin gak sih kalau kita kemana-mana itu biasanya yang paling gak boleh ketinggalan itu HP ya sobat bahana zaman sekarang. Dompet malah kadang itu ditinggal sobat bahana, karena sekarang ada metode skip.

Gitu. Jadi asal kita punya saldo, asal kita punya kuota, kita bisa kemana-mana tanpa dompet ya Sobat Bahana. Nah itu relate banget terjadi di zaman sekarang Sobat Bahana. Karena Bila sendiri merasakan Sobat Bahana kalau gitu, kalau Bila mau kemana-mana, Bila nggak bawa dompet Sobat Bahana, cuma HP aja yang penting ada baterainya udah. Nah itu mesti kebanyakan orang juga kayak gitu sekarang. Nah itu contoh sisi positif media sosial atau HP itu memudahkan kita ya Sobat Bahana. Nah sisi negatifnya mungkin kalau suatu hari atau suatu saat HP-nya ketinggalan, wah kita itu bingungnya ampun ya Sobat Bahana banget, kita itu lupa gitu naruhnya. Nah, itu bingung banget, semua orang khawatir gitu. Mungkin Sobat Bahana juga tahu sisi negatif dari media sosial atau HP sendiri itu apa, boleh banget di share di 085 45. Yang baru gabung boleh banget juga tanya-tanya atau berpendapat di pagi hari ini media sosial ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi setelah yang

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Yeah. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Setelah aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampeinnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
3: Power King Push!
4: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow! Choco Drink Hot Classic, kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 Nah Radio dan Sobat Bahana yang baru selamat pagi ya Sobat Bahana bersama Panemi Sobat Bahana semuanya sampai pagi. Sobat Bahana topik di pagi hari sangat penting membahas ya Sobat Bahana, yaitu tentang media sosial itu malah membuat Bana sendiri apa yang dirasakan saat bermain gitu. Dan media sosial juga bisa jadi sumber kita healing tanpa kita keluar gitu ya Sobat Bana. Tapi juga bisa sumber kita bacok terus kita mikir, kita malah jadi update gosipnya artis dari ini Sobat Bana. Jadi jarang berinteraksi sama keluarga, sama tetangga, sama media setiap hari. Itu harus seimbang gitu ya Sobat Bahana, media sosial dan interaksi bersama keluarga di sosial seperti tetangga, keluarga, saudara-saudara gitu ya Sobat Bahana gitu. Media sosial bisa jadi alternatif saat kita jauh dari keluarga, saat kita jauh gitu sama era sana, kita di sini dengan media sosial. Tapi media sosial juga bisa membuat kita semakin jauh gitu. Ya, kita satu rumah, gak pernah ngobrol gitu Sobat. Ada loh saudara ya, kakak adik gitu, sama-sama main sosial, nah pernah ngobrol di rumah, udah biasa gak ajak ngobrol, atau sudah canggung gitu Sobat Bahana sosial gitu. Jadi buat Sobat Bahana semua, jangan untuk anak sama ayah nih, ide mulai dibangun komunikasinya secara langsung, secara intens setiap hari, sampai anak-anaknya itu terjun gitu Sobat Bahana sosial secara sehingga anak-anaknya lebih jauh saudara secara mungkin. Sobat Bahana semuanya juga bisa jadi pelajaran ya Sobat Bahana, si positif dan si negatif dari sendiri kita disaring gitu. Anak-anak remaja ya Sobat Bahana sosialnya, karena mungkin ada pengaruh positifnya, terus mengambil sisi positif Sobat Bahana. Positif ini negatif jangan usah kita hiraukan atau jangan rugi gitu Sobat Bahana. Sobat Bahana sendiri apakah merasakan capeknya bermain sosial gitu di, atau bagaimana Sobat Bahana sosial, karena jarang sekali orang-orang capek bermain ya Sobat Bahana, apalagi buat terus menerus gitu bermain ada capek. Rasanya Sobat Bahana mau tidur 10 gitu. Nah, aja deh nunggu video yang terakhir. Itu sampai jam 1 kerasa video yang terakhir mah ini. Gitu. Minta tidur kita bisa membuat kita capek tanpa kita secara gitu. Buat Sobat Bahana yang lainnya gitu, boleh banget pagi hari ini share opini atau sosial capeknya bermain sosial atau gimana media sosial mendekati boleh Sobat Bahana mau cari tadi share di kelas setian karena semua sampai nanti cerita di hari ini bercerita di cara langsung sama begini akan kembali Sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: Baru, Stoklin Soft Sergeant Double Perfume. Kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Sergeant Double Perfume. Hadirkan.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, selamat bergabung buat yang pagi hari ini baru bergabung gitu. Ada waktu sekitar 20 menit gitu untuk bila namanya Sobat Bahana sampai nanti. Nah buat Sobat Bahana yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bila mau menyampaikan topik hari ini yaitu tentang media sosial. Nah buat Sobat Bahana yang baru gabung gitu, boleh banget langsung nimbrung aja, langsung menyampaikan ceritanya atau opininya di pagi hari ini tentang media sosial. Nah, Sobat Bahana bila mau menyampaikan nih tentang sisi negatif dan sisi positif media sosial sendiri. Sisi positifnya mungkin karena di media sosial kita banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang secara cepat gitu Sobat. Secara cepat kita bisa mendapatkan informasi gitu. Tapi gitu Sobat Bahana, contohnya yang lagi marak akhir-akhir ini Sobat, informasi lowongan pekerjaan. Apalagi akhir-akhir ini Sobat Bahana, banyak sekali lulusan 2026 ini sudah lulus dan mencari pekerjaan gitu. Pastinya akan berbondong-bondong atau berjuang gitu di media sosial untuk mencari informasi. Menurut Sobat Bahana sendiri gitu, pasti sisi negatif dalam mencari informasi. Kalau menurut Bila Sobat Bahana, sisi negatif dalam mencari informasi itu bisa saja saking banyaknya informasi, saking banyaknya orang mencari, satu informasi aja udah dibikin yakin gitu. Ada suatu pekerjaan yang mungkin ya memang gajinya tinggi gitu. Nah, orang itu gampang percaya karena ini aja gitu yang bagus gitu. Karena sisi negatifnya bisa aja informasi itu tidak asli gitu sebetulnya, atau hoax gitu. Sisi negatif dari media sosial itu susah membedakan mana informasi yang valid dan tidak, mana informasi yang asli dan tidak, mana informasi yang hoax dan tidak gitu. Nah Sobat Bahana, jadi kita dalam bermedia sosial gitu, apalagi mencari pekerjaan nih Sobat Bahana, harus sangat diperhatikan gitu. Sangat diperhatikan keasliannya atau kevalitannya, atau juga ini betul-betul lowongan pekerjaan tidak gitu ya Sobat Bahana. Kita mencari, jika mendapatkan suatu pamflet atau pengumuman itu tentang lowongan pekerjaan, bisa kita cari infonya lagi, kita hubungi media sosialnya yang lain gitu ya Sobat Bahana. Jadi nggak cuman kita percaya dengan satu informasi tersebut. Jadi kita harus pintar-pintar memilah dan memilih informasi di media sosial ya Sobat Bahana. Dan pastinya Sobat Bahana juga bisa gitu untuk bertanya-tanya atau menghubungi personnya langsung jika ada gitu ini informasi betul atau tidak. Dan Sobat Bahana bila berpesan, kalau ada informasi media sosial tentang lowongan pekerjaan dan harus membayar terlebih dahulu gitu, dipikir-pikir dulu deh Sobat Bahana, karena biasanya ada juga gitu yang harus bayar masuk tapi bayar gitu. Itu gimana Sobat Bahana, bisa jadi itu adalah sebuah pekerjaan yang hoax gitu ya Sobat Bahana. Tadi gitu, kita harus pintar-pintar untuk memilih informasi di media sosial ya Sobat Bahana. Dan ada lagi sih negatifnya, mungkin bisa membuat kita berjarak dengan orang satu rumah. Itu yang Bila sampaikan tadi ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana semuanya di rumah itu bisa memperbaiki komunikasinya dengan bagus dengan orang rumah, bisa memiliki quality time yang bagus, quality time yang bermanfaat dengan orang rumah. Jadi saat quality time atau berkumpul bersama keluarga di rumah itu tidak malah bermain HP semua Sobat Bahana. Ya Sobat Bahana, bisa banget berpuasa media sosial selama sehari gitu. Jadi sehari aja gak usah buka media sosial, mungkin buka HP boleh untuk keperluan yang penting, tapi kayak scrolling-scrolling mungkin dikurangi saja ya Sobat Bahana. Coba deh bisa enggak. Kadang capek hidup kita gitu, kita tiap hari capek itu kadang malah dari media sosial itu sendiri tanpa kita sadari ya Sobat Bahana. Tanya melek, bangun tidur lihat HP, sampai tidur lihat HP, tidurnya nggak nyenyak. Nah itu bisa jadi faktor HP tersebut gitu Sobat Bahana. Jadi nggak faktor kita capek kerja, tapi malah faktor dari HP gitu yang kita tidak sadari ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana semuanya, bila berpesan, kalau bermedia sosial itu yang sewajarnya saja dan yang ada batasnya gitu. Nah, harus pintar-pintar bermedia sosial agar kita tidak capek sendiri gitu Sobat Bahana. Agar kita juga dekat dengan orang lain, agar kita juga dekat dengan orang yang dekat dengan kita gitu. Jadi nggak ada, nggak hanya sisi negatif, sisi positifnya saja yang diambil gitu. Negatifnya juga harus dipikirkan kembali Sobat Bahana, dan jangan diambil gitu. Sobat Bahana, bila akan kembali lagi setelah yang satu ini.
1: Ora mungkin iki, ora mungkin.
2: Ora mungkin.
1: Niku. Ora ono sing ora mungkin.
2: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
1: Asal kowe ngerti ya. aku kiwe sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
3: Tapi kowe kudu dong. Kowe ki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe ki mau ditolak.
1: Seko 99%. Aku sing 1%.
3: Tapi 1% kuwi sing marek kowe loro.
1: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Loh?
4: Kowe sapa?

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 di edukasi dan hibur. Sempat banget ternyata berakhir sudah pagi hari ini, ngopi spesial bersama gitu. Kita udah nemuin sobat semua dari jam 6 sampai saat. Pastinya tadi kita juga sudah membahas sobat banget hari ini, aktivitas di pagi hari ini, dan mungkin pesan-pesan di pagi hari ini. Pesan bilang semoga bahana semua bijak dalam bermedia sosial ya sobat bahana. Semoga bijak-bijak dalam media sosial sobat bahan dan keluarga kita. Menyepakkan waktu untuk keluar. Bila pamit undur diri sobat bahana, wassalamualaikum.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
0: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Inilah alasan anggaran MBG dibangkas menjadi 268 triliun rupiah. Sobat Bana, pagu anggaran makan bergizi gratis atau MBG untuk tahun ini sesuaikan menjadi 268 ribu rupiah untuk sementara waktu. Sobat Bana, angka ini turun dari target alokasi awal yang sebelumnya ini ditetapkan sebesar 335 triliun rupiah. Sobat Bana, hingga April 2026, realisasi serapan anggaran MBG ini dilaporkan mencapai 75 triliun atau setara dengan 22,4% dari total kebutuhan anggaran. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, penghematan-penghematan tertentu dilakukan sesuai ketentuan arahan Presiden sehingga dana Badan Gizi Nasional atau BGN bisa dipakai lebih efisien. Baya juga menambahkan nominal penyesuaian ini Sobat Bana masih berpotensi berubah secara dinamis ke depannya seiring proses kalkulasi yang terus berjalan. Mikan sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus 4,5 FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar? Mudah-mudahan amunisinya udah disiapin nih untuk bisa jadikan senjata gitu ya, untuk berjuang lagi, meraih harapannya lagi, mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya lagi, berjuang untuk mewujudkan targetnya juga di hari ini. Ya, mudah-mudahan awal yang baik bisa mengawali semua aktivitas yang sudah dikerjakan buat Bana pagi hari ini di Kamis 21 Mei. Nah, Lila Bana udah siap banget juga untuk bisa menambah semangatnya gitu ya, lewat ngopi spesial sampai jam 10. Jadi ada waktu 2 jam. Silakan sobat Bana gabung di sini, bisa dapat beragam informasi dan info catatan sejarah, bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Saya juga kasih pendapatnya untuk topik hari ini. Kita udah buka line-nya semua gitu. Nah, sobat Bana, media sosial kalau menurut kamu tuh bikin orang makin tambah dekat atau mungkin malah bikin capek? Kita tunggu di sini ya. Silakan bagi tanggapan atau opininya bisa dimulai dari sekarang di Ngopi Spesial.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Baik Sobat Banam, apa namanya, tanggal 21 Mei diwarnai dengan banyak peristiwa penting dan momen bersejarah gitu ya. Salah satunya adalah mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan setelah 32 tahun berkuasa. Ini salah satu momen penting ya, peristiwa bersejarah di tanah air gitu. Di samping itu juga ada peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di banyak tempat di berbagai negara yang lain gitu Sobat Bana. Tapi sebelum kita memulai perjalanan kita hari ini, perjalanan sejarah hari ini, mungkin kita mau ngingetin dulu nih Sobat Bana yang lagi on the way gitu ya, tetap kuatkan diri dengan doa gitu, terus tetap hati-hati dan fokus di jalan Sobat Bana. Nah kemarin sore gitu ya, terjadi kecelakaan juga yang renggut dua korban nyawa gitu, kakak adik gitu Sobat Bana ya, satu murid dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi dan satu lagi sang adik ini dari murid dari SDIT Harum. Sobat Bana, ini mudah-mudahan jadi pengingat untuk semua peristiwa kecelakaan yang kemarin terjadi di depan Pasar Ngali gitu ya. Untuk kita tetap berhati-hati gitu, apapun kondisinya, apapun keperluannya gitu Sobat Bana ya, pokoknya terus fokus. Oke, Lila mewakili pimpinan dan juga seluruh kru Radio Bana FM juga mengucapkan turut berbelasungkawa untuk dua korban kakak beradik ini, semoga amal ibadahnya terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat terindah, terus husnul khotimah yang pasti gitu ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan gitu. Dan kemarin Sobat Bana informasinya juga ada nih yang meninggal dunia karena tersambar petir gitu ya. Kita mungkin nanti bisa update lagi informasinya untuk korban yang Sobat Bana yang jadi korban gitu, karena kemarin memang sore gitu ya, ini cuaca di Ngawi turun hujan yang disertai dengan petir juga gitu. Baik Sobat Bana, kita bakal memulai perjalanan sejarah kita dulu dengan peristiwa di tanggal 21 Mei di tahun 1904. Nah untuk para pecinta bola nih, sejarah FIFA didirikan ya di tanggal 21 Mei 1904 ya. FIFA ini didirikan di Paris. FIFA atau Federation International de Football Association yang resmi didirikan di Paris, Prancis pada 21 Mei 1904. Organisasi ini Sobat Bana menjadi badan sepak bola internasional yang mengatur berbagai kompetisi

sepak bola dunia gitu ya. Dan selain itu FIFA juga bertugas untuk mengatur transfer pemain internasional, kemudian menertibkan ranking dunia, menerbitkan ranking dunia gitu, sampai juga memberikan penghargaan kepada pemain terbaik ya sobat Bana. Nah, berdirinya FIFA di Paris, Prancis ini di 21 Mei 1904. Ya sobat Bana, jangan lupa nih untuk berbagi informasi juga apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, mungkin juga kondisi jalan ya pagi hari ini, atau ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, ada sesuatu yang terjadi, bisa juga kirim informasinya kalau ada sih videonya gitu, kirim ke 0856345454545 ya. Dan jangan lupa juga nih, Lila udah buka kesempatannya untuk berbagi pendapat atau opininya atau komentarnya gitu, silakan kirim ke 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, situ ada chatroom, nah ketik aja opininya di situ, nanti kita bacain di sesi yang kedua gitu. Nah, sobat Bahana, media sosial kalau menurut kamu ini bisa bikin tambah dekat dengan teman, atau justru media sosial itu sebenarnya bikin capek gitu? Kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial, waktunya masih banyak banget sampai jam 10 pagi nanti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
2: ngono, Pak? Sing nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kemarin juga ini ya, ada korban tersambar petir yang meninggal dunia, Sobat Bana. Ini Sia 19 tahun, pulang dari kerja pabrik sepatu Watualang gitu ya, dan posisinya memang saat itu sedang berjalan kaki lewat sawah gitu, Sobat Bana. Nah, ini juga menjadi korbannya meninggal dunia ya karena tersambar petir kemarin gitu. Insyah yang bekerja di pabrik sepatu PT Sofong Stindo Watualang. Sama doanya seperti juga korban yang tadi meninggal karena kecelakaan ya, semoga husnul khotimah, terima dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya warga yang ditinggalkan. Ini juga beri ketabahan dan kesabaran gitu ya. Baik Sobat Bana, hidup harus terus berlangsung, the show must go on, apapun yang terjadi termasuk juga pagi hari ini. Walaupun di awal-awal aktivitasnya Sobat Bana udah banyak banget nih recokannya gitu ya, yang bikin moodnya jadi naik turun gitu, hadapi aja dengan pikiran positif Sobat Bana, kalau segala sesuatunya bisa kita sikapi dengan positif ya, dengan pikiran positif, saya yakin deh semuanya akan terlewati gitu ya. Jadi gak kerasa berat sih gitu. Cuman ya kadang-kadang ngomongnya gampang, jalaninnya susah gitu ya. Makanya dapetin semangatnya, bisa perbaiki moodnya juga di sini di Ngopi Spesial yang masih bakal terus hadir nih untuk Sobat Bana sampai nanti di jam 10 pagi gitu. Baik Sobat Bana, tau gak sih Pulau Jawa itu kan banyak paling padat gitu ya, terus banyak juga sekolah-sekolah elit, perguruan-perguruan tinggi ternama di Indonesia gitu. Tapi ternyata Sobat Bana, Jawa ini bukan provinsi dengan minat baca tertinggi di Indonesia loh Sobat Bana. Nah, tingkat kegemaran membaca tertinggi di Indonesia ini ternyata ada di Nusa Tenggara Timur ya, dengan persentase 62,05%. Sisi pertama sebagai provinsi dengan kegemaran membaca tertinggi di Indonesia. Sobat Bana, ini memang mengejutkan gitu, karena berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik BPS di tahun 2025, Pulau Jawa terdepak dari daftar setelah Nusa Tenggara Timur ini secara mengejutkan. Sukses memimpin sebagai provinsi dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi di Indonesia, 62,05%. Susul tangganya Nusa Tenggara Barat di posisi kedua dengan 61,19%. Kemudian Sumatera Selatan di peringkat ketiga ini dengan 60,86%. Bahwa tiga besar Sobat Bana, ada Maluku Utara yang mengamankan posisi keempat ya dengan 60,66%. Ikuti Kalimantan Barat 59,85% dan Sulawesi Selatan 59,84% Sobat Bana. Urutan lima besar gitu. Sementara dari urutan 6 sampai 10, lagi Jawa gak masuk, terlempar gitu ya, bahkan dari 10 besar gitu. Urutan 6 sampai 10 Sobat Bana ada Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di urutan 10 ini ada Kepulauan Riau Sobat Bana. Nah, ini ya, apa namanya? Ini artinya kegemaran membaca tertinggi ini didominasi kuat dari Pulau Sumatera ya, yang menyumbang 4 provinsi sekaligus dalam 10 besar nasional Sobat Bana. Nah, jadi ada persaingan super ketat juga di rentang angka tipis 59%. Kemudian ini ditutup oleh Sulawesi Tengah ya 59,51%. Kalau Sumatera Barat 59,42%, Sumatera Utara 59,36%, dan Kepulauan Riau 59,33%. 10 besar Sobat Bana provinsi dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi gitu. Baik Sobat Bana, ini sekedar informasi aja sih. Nah, mudah-mudahan semakin terpacu juga ya literasi kita, kegemaran membaca kita. Karena dari kegemaran membaca itulah kita banyak tahu tentang banyak hal gitu loh yang bisa kita dapatkan dari membaca. Oke? Sobat Bana, jangan kemana-mana, terus gabung di sini di Ngopi Spesial untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei. Kita masih tunggu juga tanggapan atau pendapatnya gitu. Tapi kita hari ini mengenai media sosial ya Sobat Bana. Semua orang saya yakin hampir semuanya punya medsos. Nah, kalau menurut kamu Sobat Bana, sebenarnya medsos ini bikin menjadi lebih dekat atau sebenarnya malah bikin capek aja? Kita tunggu ya komentarnya di sini di Ngopi Spesial. Terus juga kita tunggu nih informasi-informasi dari Sobat Bana, bisa share juga di 08563454545.
6: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: TBS 뉴스.
1: 105,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, efek dolar Amerika Serikat mahal sudah mulai menjalar ke mall atau pusat perbelanjaan. Sobat Bana, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APBI DPD DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan, pelemahan rupiah ini menyebabkan harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, menurutnya naikan dolar Amerika Serikat yang diharapkan tidak melewati angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Karena kondisi ini akan semakin membuat daya beli masyarakat semakin melemah, termasuk juga bagi para kalangan pekerja dengan pendapatan yang relatif tetap. Sobat Bana, dengan gaji yang tidak berubah, sementara harga barang mengalami kenaikan, masyarakat mau tidak mau ini menahan belanja. Sobat Bana, dampaknya secara keseluruhan jumlah pengunjung atau trafik pusat perbelanjaan di Jakarta khususnya pada hari kerja turun sekitar 15-20%, sementara untuk jumlah pengunjung pada akhir pekan atau weekend masih stabil, bahkan ada kecenderungan peningkatan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

107,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Baik sobat Bana, kita masih punya waktu 23 menit lagi di sesi yang pertama ngopi spesial ya. Masih banyak kesempatan nih yang pingin gabung, memberikan informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa banget sekedar mau dapat infonya di sini. Terutama info catatan sejarah juga bisa banget gitu ya. Dan jangan lupa nih, kita udah buka lainnya untuk yang pengen berbagi tanggapan atau komentarnya, pendapatnya gitu untuk topik hari ini. Nah, media sosial nih, menurut kamu sobat Bana bikin temen jadi deket atau sebenarnya malah bikin capek gitu? Kita tunggu di ngopi spesial ya. Oke deh sobat Bana, salah satu peristiwa penting di tanggal 21 Mei. Nah, ini terjadi juga di tahun 1991. Rajiv Gandhi ya, yang tewas dibunuh. Mantan Perdana Menteri India, Rajiv Gandhi ini tewas dalam aksi bom bunuh diri yang terjadi di Tamil Nadu, India pada 21 Mei 1991. Buat Bana, Rajiv Gandhi ini adalah Perdana Menteri India ke-6. Menjabat di usia ke-40 tahun dan menjadikannya salah satu pemimpin termuda gitu ya dalam sejarah India. Nah, ternyata Rajiv Gandhi ini adalah putra dari mantan Perdana Menteri India Indira Gandhi. Sebenarnya Rajiv Gandhi ini tewas setelah seorang pelaku bom bunuh diri dari kelompok separatis Tamil Sri Lanka ya, ini mendekatinya dengan rangkaian bunga gitu, mau memberikan rangkaian bunga yang ternyata di situ ada bomnya sobat Bana. Dan pada siwa itu menyebabkan Rajiv Gandhi ini tewas ya, Perdana Menteri termuda sepanjang sejarah India. Baik sobat Bana, kita masih punya catatan sejarah yang lain, tapi jangan lupa juga untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca pagi hari ini, atau ada peristiwa yang terjadi sekitar kamu gitu, bisa banget nih ya. Kasih infonya, kita tunggu di 0856345455. Kalau punya videonya, nah ini lebih ini sih, kalau punya videonya lebih bisa berbicara gitu lewat videonya gitu. Jadi nggak cuma ngebayangin aja, tapi bisa tahu gitu. Nah makanya kalau sekarang gabung di Bana FM, nikmati juga dong ya radio visualnya Bana ini di aplikasi Express Radio sobat Bana. Kalau belum punya aplikasinya, buruan nih ambil smartphone-nya, cari lewat Play Store bisa ya, cari Express Radio, XSPACE Radio. Kalau udah ketemu nih sobat Bana, langsung aja diinstal, di-download. Kalau udah terpasang, silakan klik buka, pilih di situ Radio Bana FM dong. Nah, bisa dipilih untuk bisa dinikmati gitu. Kita di ngopi spesial nih sobat Bana sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Baru, Stoklin Softergent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Softergent Double Perfume hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, pagi tadi terjadi kecelakaan di tol Jombang ya, bus Nopol AE7264UP di kilometer 686 jalur A ruas tol Jombang Mojokerto. Hari ini tadi pagi gitu Sobat Bana, sekitar jam 5 lewat 20 menit dan ini video yang kita terima dari Sobat Bana untuk kecelakaan yang terjadi di ruas di kilometer 686 jalur A ruas tol Jombang.

0: Nah, Sobat Bana, ini Ibda Ridho Panit PJR Jatim 3 sudah menginformasikan 9 orang mengalami luka dari peristiwa ini. Dengan rincian 5 orang luka berat dan 4 orang luka ringan ya. Sementara 8 orang lainnya, Sobat Bana, ini dilaporkan selamat. Nah, kronologinya sendiri, bus melaju dari Magetan menuju Surabaya di jalur cepat saat di tempat kejadian perkara atau TKP. Pengemudinya diduga mengantuk hingga bus oleng ke kanan, kemudian terperosok ke parit median, Sobat Bana, nabrak beton dan terguling dan juga masuk ke jalur B ya. Sementara untuk posisi akhir bus terguling ini di jalur cepat jalur B menghadap ke timur. Nah, Sobat Bana, sekali lagi peristiwa kecelakaan bus Nopol AE 7264 UP di kilometer 686 jalur A ruas tol Jombang Mojokerto hari ini Kamis 21 Mei sekitar jam 5 lewat 20 pagi tadi gitu. 9 orang mengalami luka dengan rincian 5 luka berat dan 4 luka ringan, sementara 8 orang lainnya dilaporkan selamat. Sobat Bana, bus melaju dari Magetan menuju Surabaya di lajur cepat. Saat di TKP, pengemudi diduga mengantuk hingga bus ini oleng ke kanan. Terperosok ke parit median. Sebelumnya menabrak beton dan terguling gitu, masuk ke jalur B. Sementara posisi akhir bus terguling di lajur cepat jalur B menghadap ke arah timur. Baik Sobat Bana, sekali lagi itu dia pentingnya keselamatan itu menjadi prioritas gitu ya. Jadi prioritas menjadi hal yang harus ditamakan dalam hal apapun termasuk dalam hal berkendara Sobat Bana. Nah, namun pagi hari ini Sobat Bana berencana juga untuk perjalanan jauh gitu ya. Pastikan selain kendaraannya juga dalam kondisi prima. Nah, yang mengemudi terutama juga harus dalam kondisi prima Sobat Bana. Jangan dalam kondisi mengantuk juga, jangan dipaksain gitu. Kalau memang udah mengantuk dalam perjalanan, silakan deh cari tempat istirahat ya. Cari tempat istirahat, istirahat dulu, tidur dulu beberapa saat, nanti bisa memulihkan lagi kondisinya baru meneruskan perjalanan. Baik Sobat Bana, kita masih punya sedikit lagi waktunya di ngopi spesial pagi hari ini. Lila juga masih tunggu tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini. Media sosial ini menurut kamu bisa bikin teman makin dekat atau justru malah bikin capek nih? Kita tunggu ya, silakan bisa di-share di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana, ini di aplikasi Xpace Radio. Kalau pengen berbagi informasi silakan deh, terutama kalau punya ada videonya ya, langsung aja kirim 0856345445. Baik Sobat Bana, ini peristiwa bersejarah yang juga terjadi di tanggal 21 Mei di tahun 1998. Ini mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan setelah 32 tahun berkuasa. Sobat Bana, di 21 Mei 1998 ya, Presiden Soeharto ini secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun memimpin Indonesia. Keputusan ini diambil di tengah-tengah maraknya gelombang demonstrasi dari para mahasiswa dan juga krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu. Nah, pengunduran diri Soeharto, Sobat Bana, Wakil Presiden B.Y. Habibie ini diambil sumpahnya untuk menduduki jabatan presiden ya. Sekaligus peristiwa ini menandai akhirnya berakhirnya Orde Baru dan penanda lahirnya era reformasi. Perubahan besar nih Sobat Bana dalam sistem politik Indonesia ya, setelah masa berakhirnya Orde Baru.
1: 104,5 FM Bahana Radio.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oat dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oat dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Sobat Bahana, Presiden Prabowo Subianto kemarin di Rabu 20 Mei ini menyampaikan rangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rapat paripurna DPE di Jakarta yang kemarin menegaskan optimismenya gitu terhadap perbaikan arah perekonomian Indonesia. Nah, Sobat Bahana, Presiden Prabowo Subianto memang menjadi orang pertama ya berpidato dalam momen rapat paripurna DPR yang digelar kemarin gitu, menyampaikan langsung pidatonya karena Indonesia saat ini memang sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global. Nah, sementara nih Sobat Bahana, anggota DPR yang hadir, kalau biasanya ini tidak lebih dari 400 anggota, nah kemarin ada 451 anggota yang hadir dari total jumlah 580 anggota DPR ya. Ini lebih banyak sih Sobat Bahana dari biasanya yang kurang gitu dari 400 anggota. Nah, ini Sobat Bahana, jangan kemana-mana, Lila bakal balik lagi nanti di sesi yang kedua. Sesi terakhir ngopi spesial, kita bahas khusus ya topik kita hari ini. Jadi silakan yang belum kasih tanggapan atau opini, langsung deh nyusul di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom di radio visualnya Bahana juga bisa banget. Kalau media sosial menurut kamu tuh bisa bikin teman jadi dekat atau mungkin malah media sosial itu bikin malah bikin capek gitu? Kita tunggu nih tanggapan atau komentarnya di

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. PG menolak wacana tembak di tempat untuk begal. Sobat Bahana, Menteri Asasi Manusia HAM Natalius PG menolak wacana penembakan langsung terhadap begal yang sebelumnya disampaikan Kapolda Lampung Helvi Asgaf. Sobat Bahana, PG menegaskan tindakan aparat penegak hukum harus tetap mengacu pada prosedur hukum dan prinsip hak asasi manusia. Berarti dikutip dari berita1.com hari ini, Sobat Bahana, menurut PG, ia tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Dan tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Sobat Bahana, menurut PG, pernyataan mengenai tembak di tempat ini bertentangan dengan prinsip dasar HAM karena setiap orang tetap memiliki hak hukum meski diduga melakukan tindak kejahatan. Menjelaskan dalam praktek hukum internasional, aparat justru didorong untuk menangkap pelaku kejahatan hidup-hidup agar proses hukumnya bisa berjalan utuh. Sobat Bahana, PG menilai penangkapan hidup-hidup ini penting untuk membantu aparat menggali informasi terkait motif ataupun juga jaringan kejahatan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Serat 4,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, saat pagi. Kita masih di sini nih Sobat Bana, tetap kerasan dong dan tetap semangat buat menemani apapun aktivitas kamu pagi hari ini. Bisa nikmati bareng-bareng ngopi spesialnya, ada 1 jam lagi ya sampai di jam 10 pagi gitu. Nah, Sobat Bana, pagi hari ini semoga ini sih sehat gitu, semangat. Terus kalau mungkin sekarang fokusnya udah agak-agak terganggu, silakan deh bikin kopi dulu. Kalau memang kebiasaannya bikin kopi, tadi mungkin mau berangkat belum sempat, nah silakan nih bisa bikin kopinya, nikmati di sini di ngopi spesial, tapi tetap ya fokus juga dengan pekerjaannya gitu. Ya, Sobat Bana, di pagi hari ini bukan obrolan pagi aja yang nemenin gitu, tapi Lila ajak Sobat Bana untuk bisa bagi komentar soal hal-hal yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Ngobrol soal yang rasanya susah banget sekarang itu dipisahkan dari hidup banyak orang. Dan barangkali juga Sobat Bana, hal pertama yang dilakukan orang ketika bangun tidur sekarang itu adalah mengecek HP, melihat media sosialnya gitu. Ya, bangun tidur cek HP, sebelum kerja buka notifikasi, istirahat scroll video, malamnya lihat story teman gitu ya. Media sosial memang sekarang itu Sobat Bana bukan sekedar tempat berbagi foto atau video atau kabar, tapi sudah menjadi ruang ngobrol gitu loh ya. Cari hiburan, bahkan juga bisa cari rezeki gitu ya gak sih? Nah, pertanyaannya, media sosial kita, media sosial itu bisa bikin kita makin dekat atau justru malah bikin capek nih Sobat Bana? Karena di satu sisi ya, media sosial itu kan bisa mendekatkan yang jauh dari jadi dekat gitu. Teman lama yang mungkin udah lama banget lost contact akhirnya bisa ketemu lagi gitu. Terus keluarga yang jarang ketemu sudah bisa terhubung. Informasi-informasi juga cepat banget didapatkan melalui media sosial gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang merasa capek Sobat Bana. Capek ketika melihat pencapaian orang, kita jadi insecure gitu ya. Jadi minder, jadi mental kita jadi terganggu gitu. Ketika melihat foto orang yang terlihat begitu mewahnya, kita juga jadi insecure, mental kita terganggu gitu Sobat Bana. Tapi juga karena obrolan di dunia di dunia nyata itu ternyata semakin berkurang aja dengan media sosial, karena adanya media sosial gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih Sobat Bana? Media sosial bisa bikin orang makin dekat atau justru malah bikin capek? Kita tunggu ya. Ceritamu di sini, tanggapanmu di sini di ngopi spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan Sobat Bana. Media sosial itu bisa bikin orang makin dekat atau justru malah bikin capek sih Sobat Bana. Nah, boleh nih Sobat Bana kasih tanggapan atau opininya di sini gitu. Menurut kamu lebih banyak manfaatnya atau justru bikin mental dan hubungan sosial tuh jadi melelahkan, jadi capek gitu. Tim nih bisa melalui WA ya ke 08563454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Express Radio gitu. Sobat Bahana, kalau dipikir-pikir memang media sosial itu seperti pisau bermata dua. Ada yang ketemu pelanggan lewat media sosial, ada yang menemukan komunitas dan tempat lama lewat media sosial. Akan banyak keluarga yang tetap dekat gitu ya karena video call dari grup chat gitu. Tapi ada juga nih cerita lain. Orang duduk satu meja tapi sibuk dengan layarnya masing-masing gitu loh. Ada yang merasa harus selalu terlihat bahagia, dikit-dikit posting gitu ya. Ada yang gak fokus karena terus mengecek notifikasi di layar ponselnya gitu. Kadang-kadang yang bikin capek itu Sobat Bana bukan medianya sih sebenarnya, tapi tekanan yang ikut muncul di dalamnya gitu. Apalagi sekarang istilah apa ya, istilah seperti fear of missing gitu ya, fear of missing out gitu, atau FOMO, ini lagi ngetren banget. Takut ketinggalan informasi, nah ini makin sering banget terlihat gitu. Sobat Bana pernah nggak sih merasa seperti itu gitu? Nah boleh nih ya kasih tanggapannya di sini. Media sosial itu bikin kamu semakin dekat dengan teman, dengan keluarga atau dengan yang lain gitu ya? Atau justru lah bikin mentalnya tuh jadi capek gitu? Silakan bagi atau ceritain di sini gitu di 08563454545. Bisa juga melalui medsosnya Bahana dan chatroomnya yang ada di radio visualnya Bahana gitu. Ya Sobat Bahana, udah ada yang sebentar, udah ada yang masuk nih. Halo, selamat pagi dulu.

Lagi dari siapa ini? Dari Bu Sulis ya, makasih banget. Kalau menurut aku nih Mbak, kalau menurut aku media sosial tuh membantu sekali loh. Karena kerja di luar kota, jadi tetap bisa video call tiap hari. Bisa ngobrol lewat grup keluarga, jadi masih terasa deket sih, tetap terasa deket meskipun jauh gitu. Nah, ini salah satu contoh sisi positif dari media sosial ya. Cara jadi terasa lebih dekat lagi gitu, nggak kerasa kalau jauh gitu. Oke, makasih nih Ibu Sulis. Tapi beda nggak sih atau sama dengan yang sudah masuk juga nih? Halo, selamat pagi dulu. Pagi dari Mbak Mirna. Halo, kalau aku tuh justru lagi ngurangin sosmed loh Mbak, karena kadang-kadang capek deh lihat debat, berita negatif, merasa waktunya habis tanpa kerasa, dibuang-buang waktu gitu kalau lagi main media sosial. Ini nih ya, banyak juga yang dialami banyak orang gitu. Mungkin salah satunya adalah Lila. Bukan mungkin sih, sama gitu. Tahu-tahu nggak sadar udah berapa jam gitu ya. Awalnya sih hanya cuma 5 menit gitu. Tahu-tahu udah setengah jam lebih. Tahu-tahu udah hampir 2 jam gitu. Nah, Sobat Bana, kalau kamu sendiri gimana nih, kira-kira masuk tim yang mana? Media sosial itu bisa membantu, bisa mendekatkan, atau justru malah menguras mental, malah menguras tenaganya juga, malah menguras waktu gitu, bikin capek. Silakan deh, kita masih tunggu di sini ya, di Ngopi Spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: to kuwi. Oh, ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bana, media sosial kalau buat kamu ini bikin tambah dekat, bikin bisa bikin orang tuh jadi makin dekat atau justru malah bikin capek sih? Gimana kalau menurut kamu? Pengalamannya bisa di-share di sini ya. Kita masih tungguin nih di 08563454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Express Radio gitu. Ya sebenarnya kalau kita jujur sobat Bahana, mungkin jawabannya enggak hitam aja sih ya. Media sosial memang bisa mendekatkan, tapi juga bisa menjauhkan kalau penggunaannya berlebihan gitu. Ada yang makin dekat dengan teman lama, tapi malah jauh dengan orang yang duduk banget di sebelah gitu sobat Bana. Ada yang percaya diri karena mendapatkan dukungan, tapi ada juga yang minder ya, karena terlalu sering membandingkan hidupnya tuh dengan orang lain. Kok gak sama sih, kok mereka bisa begini, bisa begitu, bisa begini gitu. Dan ada hal nih sobat Bana, yang tampil di media sosial itu seringkali itu hanya bagian yang apa ya, terbaik dari hidup seseorang gitu loh. Di enggak semuanya seperti itu gitu, atau kadang-kadang malah apa ya istilahnya maca gitu berperan jadi orang yang kelihatannya bahagia, yang kelihatannya sukses, padahal kenyataannya ya kalau benar sih alhamdulillah, tapi kalau enggak ya sekedar flexing gitu aja ya. Nah sobat Bana, ini apa namanya, silakan kasih ceritanya di sini gitu di 08563454545, kita masih tungguin ya. Ya selamat pagi Mbak Rusdiana Alianti Muhtar. Belum menang kuisnya ya Mbak ya, besok deh ikutan lagi. Kalau hari ini nggak ada berarti besok ya, cuman besok nggak sama saya sih. Oke Mbak Aliana, Mbak Rusdiana. Kalau Mbak Rusdiana, media sosial itu bikin capek, ngabisin duit, apalagi kalau urusan emak-emak yang lapar mata, bentar-bentar pakai COD gitu. Kok sama? Nggak sih? Kalau buat Lila tuh kalau apa ya, scroll media sosial tuh kadang-kadang bentar-bentar nangis, bentar-bentar ketawa, nggak sadar abis itu COD ya gitu. Ya deh, makasih ya Mbak. Oh ya Mbak Rusdiana masih ada nih. Makin deket sih, malah semakin pada menjauh gitu. Gak pernah kumpul-kumpul, sekedar say hello sama tetangga, saudara karena sibuk ya. Yang jauh berasa deket justru, yang deket itu semakin menjauh. Bener banget, dia setuju sih. kadang-kadang cuman kerasa di media sosial aja, di dunia maya aja kita ngerasa deket, tapi ketika udah ketemuan kadang-kadang justru malah asing ya. Terus karena terlalu asik dengan yang ada di media sosial, nah yang ada di dekat kita gitu, dengan teman, dengan tetangga, juga tetangga dekat gitu, ternyata juga semakin menjauh gitu. Makasih ya Mbak Rusdiana, sebenarnya Lida tadi mau ngajak ngobrol lewat ini, kita video call biar ngobrol di sini, cuman katanya bacain aja nih Mbak sambil dengerin, katanya kerja mama sih masalahnya. Ya udah, selamat pagi Mbak Rusdiana, sukses ya untuk aktivitasnya. Jangan lupa besok ikutan lagi kuisnya ya. Oke, Sobat Bana yang sudah kembali gabung juga di sini, halo selamat pagi. Pagi dari Mbak Yeni, kalau media sosial buat yang jualan online seperti saya tuh sangat membantu Mbak gitu. Tapi saya tetap sih punya aturan sendiri gitu, malam setelah jam 9 pokoknya sudah harus saya taruh agar bisa ngobrol dengan keluarga. Nah, ini strateginya gitu. Menarik ya, ini bukan anti media sosial, tapi tahu batasannya gitu, kapan bisa dan kapan harus berhenti gitu ya Mbak ya. Terima kasih deh. Yang lain kita masih tunggu di sini Sobat Bana di Ngopi Spesial.
7: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Baik Sobat Bana, masih banyak waktu nih, 22 menit cukup ya. Yang barusan bung di sini, silakan ngobrolin topik kita hari ini Sobat Bana. Media sosial, kalau menurut kamu tuh bikin dekat, bikin orang jadi dekat atau malah bikin capek gitu. Silakan nih di 08 5634545 4545, bisa lewat medsosnya Bana dan juga di radio visualnya Bana di aplikasi Xpress Radio. Ada yang sudah gabung juga sih, cuman gak dikasih nama, ini siapa ya, katanya sih malah bikin capek gitu. Oke, terima kasih. Halo Mas Arif yang ada di Parung juga, makasih udah kasih tanggapannya di sini. Halo. Saya sih merasa sosmed itu tergantung dari penggunaannya sih Mbak. Kalau isinya positif ya jadi deket, kalau isinya drama ya bikin capek gitu. Ya apalagi namanya laki-laki pasti gak suka sama drama ya Mas ya. Terima kasih. Setuju juga sih, mungkin bukan soal punya atau tidak media sosial gitu, tapi bagaimana kita bisa memakainya gitu. Kalau untuk yang positif ya bisa bikin deket sih, tapi kalau yang banyak drama katanya Mas Arif tadi malah bisa bikin jauh gitu. Oke, terima kasih ya. Dan Sobat Bana, halo juga, selamat pagi lagi nih dari Ibu Ani. Ibu Ani makasih banget juga udah gabung di sini, katanya kalau menurut saya sih dua-duanya bisa juga sih Mbak. Bisa bikin kita jadi deket, tapi bisa bikin kita jadi jauh. Deket tuh kalau kita kan bisa komunikasi komunikasinya tuh dua arah, gak cuma dengerin suara aja, tapi bisa lihat orangnya juga. Cuman ketika kita udah berlebihan, nah itu bisa bikin kita malah jauh dengan keluarga karena sibuk dengan HP-nya sendiri. Betul Ibu ya. Biasanya nggak tahu ya, sekarang tuh nggak cuman teman-teman nongkrong, tapi di keluarga ketika lagi ngumpul tuh nggak cerita-cerita, malah sibuk kegiatannya tuh menyekrol HP-nya sendiri-sendiri gitu. Ayo dong bonding lagi. Kencengin lagi ikatan kekeluargaannya gitu. Jangan cuman sibuk dengan HP-nya aja gitu. Oke, buat Bana silakan, kita tunggu lagi di sini ya. Yang mau gabung juga memberikan tanggapan atau komen.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Maksimal di MFM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, jangan lupa ya, nanti di jam 1 siang bisa gabung di Talkshow on the spot, di Talkshow bersama ini Pak Kabul Tunggul Winarno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi ya, jam 1 siang nanti akan mengajar dengan keterbatasan, mendidik dengan ketulusan. Mengajar dengan keterbatasan, mendidik dengan ketulusan gitu. Seperti apa obrolan serunya? Nah, nanti bisa disimak di 104,5 FM Bana Radio. Hari ini Kamis 21 Mei jam 1 siang gitu. Bisa streaming nih di www.banafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio gitu. Baik Sobat Bana, kita tinggal punya waktu sedikit lagi di Ngopi Spesial ya pagi hari ini. Dan yang sudah gabung di sini juga makasih banget nih. Halo, selamat pagi dulu. Satu lagi nih yang sudah, di mana ya, yang sudah kasih komennya. Halo, selamat pagi dari Mbak Vita, makasih banget ya. Mbak Vita, makasih banget. Ini kalau Mbak Vita sih, kalau menurut saya, kalau penggunaannya wajar, bisa bikin orang dekat. Tapi kalau udah berlebihan, ya justru malah bikin capek gitu loh. Karena kita pastinya nanti akan sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain gitu. Jadi itu menghantam mental kita sih gitu, baik secara langsung atau gak langsung. Tanya Mbak Vita seperti itu. Oh iya, kalau penggunaannya wajar, sekedar tukar informasi mungkin, atau say hello gitu ya, tanya kabar gak apa-apa. Tapi kalau udah berlebihan, nah kadang-kadang ketika saling tanya kabar, abis itu saling pamer nih ya di grup gitu. Ini yang ngerasa gak bisa ngimbangin, jadi capek mentalnya juga gitu kan. Oke, terima kasih ya Mbak, siapa namanya tadi, Mbak Vita, sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Obrolan kita pagi ini mengingatkan kita kalau media sosial sih sebenarnya hanyalah alat ya, bisa mendekatkan yang jauh, membuka peluang dan juga memperluas pertemanan gitu. Tapi kalau digunakan tanpa kendali, Sobat Bana, itu juga bisa menyita waktu, menyita energi, bahkan membuat hubungannya tuh malah terasa renggang gitu. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi media sosial itu baik atau burukkah, tapi sudahkah kita menggunakan media sosial itu dengan sehat dan seimbang gitu. Oke, terima kasih yang sudah ikut ngobrol, kasih tanggapan atau opininya juga pagi hari ini ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda di 104,5 FM dan tentu saja Radio Informasi dan Hiburan. Kita pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini Sobat Bana di edisi Kamis 21 Mei. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andaikan aja ya bu, pas bisa dibagi dua, setengahnya nemenin Mama Yuna di sini, dan setengahnya lagi wakil di Jakarta, biar ibu nggak sendirian lagi.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 21 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Pengedar pil koplo lintas provinsi dibekuk di Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Lamongan berhasil membongkar kasus peredaran pil koplo lintas provinsi yang beroperasi di wilayah pesisir utara Lamongan. Dalam pengungkapan ini, dua orang tersangka berhasil diamankan masing-masing berasal dari Aceh dan Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti dalam jumlah yang begitu besar, di antaranya lebih dari 123 ribu butir pil double L, ribuan pil heximer, serta obat keras jenis tramadol yang diduga siap diedarkan ke sejumlah wilayah. Polisi mengungkapkan para pelaku menggunakan rumah kios di kawasan Paciran sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang diedarkan melalui kios-kios jamu. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan menyebut jaringan ini baru aktif beroperasi sejak awal Mei 2026. Saat ini, kedua tersangka diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara satu bandar utama lainnya masih dalam pengejaran petugas dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat keras ilegal di lingkungan sekitar. Melaporkan dari Lamongan, saya Lia, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Poltekkes Kemenkes Surabaya bentuk tim percepatan penurunan stunting di Desa Sukawidi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat program studi D3 Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya kembali melanjutkan program pengabdian masyarakat di Desa Sukawidi, Kecamatan Panen, Kabupaten Magetan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. Program tersebut menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat upaya pencegahan stunting di desa tersebut. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Prodi D3 Kebidanan Magetan Suparji mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan program kemitraan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2024 lalu. Suparji menjelaskan, TPPS Desa Sukawidi nantinya akan memiliki legalitas resmi melalui surat keputusan kepala desa. Dalam program tersebut, kader Posyandu juga mendapatkan pelatihan selama 2 hari. Materi yang diberikan meliputi deteksi dini tumbuh kembang anak, pelayanan standar Posyandu, hingga edukasi gizi keluarga. Selain peningkatan sumber daya manusia, program juga mendorong penguatan sarana edukasi di Posyandu. Pelayanan Posyandu saat ini sudah terintegrasi mulai dari layanan balita, ibu hamil, kesehatan reproduksi hingga lansia.
4: Diharapkan nanti ada kementerian pemerintah desa dengan perguruan tinggi dalam rangka penguatan Desa Sukawidi ini bebas dari stunting. Diharapkan ada forum sebagai mitra desa dalam rangka percepatan penurunan stunting yang ada di desa. Yaitu kita bentuk tim percepatan penurunan stunting di Desa Sukawidi. Jadi diharapkan nanti ditetapkan SK Kepala Desa tentang tim percepatan penurunan stunting.
3: Bidan Desa Sukawidi Nurahma Anggorowati menilai kegiatan tersebut sangat membantu meningkatkan pengetahuan kader maupun masyarakat tentang pencegahan stunting. Ia menyebut persoalan stunting di Desa Sukawidi bukan karena kekurangan bahan pangan, melainkan pemahaman masyarakat dalam mengolah makanan bergizi untuk anak.
5: Bermanfaat sekali, menambah wawasan dan pengetahuan dari kami, termasuk saya, sama kader-kader Posyandu. Ini tadi kan juga ada keluarga dari Balita Stunting ya, saya. Jadi ibu-ibunya juga biar tahu stunting itu apa toh, dampaknya apa, kemudian manfaatnya posyandu itu apa, terus kenapa toh harus datang posyandu, jadi biar menambah pengetahuan ini ibu balita.
3: Sementara itu, kader posyandu Desa Sukowidikandi mengatakan layanan posyandu rutin digelar setiap bulan dengan pelayanan kesehatan, pengukuran berat badan hingga edukasi gizi. Dosen Prodi Kebidanan Magetan Sunarto mengatakan TPPS Desa Sukowidi menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan dalam 1 tahun ke depan. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Desa Sukowidi menargetkan penurunan angka stunting hingga 5% dalam 1 tahun. Saat ini, prevalensi stunting di Desa Sukowidi mencapai hampir 28%, jauh di atas batas maksimal prevalensi nasional sebesar 14%. Menurut Sunarto, tim percepatan penurunan stunting TPPS Desa Sukowidi akan bekerja menyeluruh mulai dari pendampingan calon pengantin, ibu hamil, persalinan hingga pemantauan tumbuh kembang anak sejak lahir sampai usia 60 bulan. Setiap divisi dalam TPPS memiliki tugas khusus untuk memastikan anak usia 2 tahun hingga 5 tahun bebas dari stunting.
6: Forum ini dengan program saya itu tujuannya adalah percepatan untuk penurunan stunting paling tidak dalam 1 tahun bisa 5% dari angka 16 menjadi angka 8, karena cukup banyak angka stunting di Sukowidi, padahal secara prevalensi masing-masing sebesar 14% saja. Nah, di sini hampir 28%. Nah, kemudian berikutnya tentu tim TPPS tidak bisa bekerja sendiri. Setelah dilegal formalkan dengan surat Pak Desa, nanti program kerja dimasukkan ke pemerintah desa untuk selanjutnya diikutkan dalam kegiatan musrenbang des.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Dukung perekonomian desa, 126 koperasi merah putih di Gresik siap beroperasi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasional 1061 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu siang 16 Mei 2026. Dalam peresmian massal secara virtual tersebut, Kabupaten Gresik menyumbang kesiapan operasional untuk 126 titik koperasi yang telah dinyatakan tuntas dan siap melayani masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Miftahur menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan program strategis ini melalui sinergi lintas sektor bersama TNI Polri guna membangkitkan roda perekonomian berbasis pedesaan. Guna mematangkan jalannya program ini, pemerintah Kabupaten Gresik fokus menyiapkan rangkaian pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para personalia pengelola agar cakap dalam hal administrasi, operasional, hingga strategi penjualan.
8: Konsep untuk pemerintah daerah, kita menyiapkan terkait dengan pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas dari SDM, dari personil yang ada di KDMP untuk bisa berproses di pelaksanaan operasional pengadministrasian sampai

0: Seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung 100% pada Agustus mendatang, agar manfaatnya dapat segera dirasakan secara luas oleh warga Gresik.
1: Kemudian yang 126 titik tadi sudah progres pembangunan rata-rata di atas 60%. Harapannya nanti pada saat bulan Agustus seluruhnya progres terbangun itu sudah selesai tuntas 100%.
0: Dari Lamongan, Fokus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Puluhan dapur MBG di Ngawi beroperasi tanpa SLF. Pemkab minta segera urus legalitas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, puluhan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Ngawi ternyata belum mengantongi sertifikat layak fungsi atau SLF. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Ngawi yang meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG segera melengkapi legalitas bangunan tersebut. Saat ini tercatat ada 76 dapur MBG yang sudah beroperasi di berbagai wilayah Ngawi. Namun hingga kini belum satupun dapur tersebut memiliki SLF sebagai bukti kelayakan fungsi bangunan. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi DPUPR Ngawi, Yesi Widiarti, mengatakan saat ini baru kurang dari 5 dapur yang masih berproses dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara untuk pengajuan SLF sejauh ini belum ada yang masuk.
4: PBG sampai saat ini belum ada PBG yang terbit, akan tetapi ada beberapa yang sudah berproses di bawah 5.
5: Tapi ketika semua itu sudah berkegiatan, sudah operasional, sudah apa?
4: Ya, sebenarnya harusnya sudah ber-SLF, tetapi itu belum terwujud dan kita lakukan koordinasi, ini sudah dihandle juga dari provinsi.
3: Menurutnya, setiap bangunan yang sudah digunakan semestinya telah memiliki SLF guna memastikan aspek keamanan, kelayakan, dan standar fungsi bangunan terpenuhi. Karena itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dan mendorong para pengelola dapur MBG agar segera mengurus persyaratan administrasi tersebut. DPUPR Ngawi juga menyebut persoalan ini turut mendapat perhatian dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nantinya akan dilakukan pendataan seluruh dapur MBG di tiap daerah sekaligus pendampingan proses penerbitan SLF. Adapun pengurusan SLF memerlukan sejumlah dokumen teknis mulai dari gambar bangunan, perhitungan struktur, data tanah, kajian teknis konsultan, hingga identitas pemohon. Pemerintah berharap seluruh dapur MBG segera melengkapi syarat tersebut agar operasional program tetap berjalan aman dan sesuai standar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, ini pupuk abur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras, jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana. Masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.
1: Pakai lagi.

0: Ayo, come on, everybody.
1: Apanya boleh digerak-gerakin kayak

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu gak nih, masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini? Atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang gak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: baru, Sterling Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sterling Soft Sergeant Double Perfume hadirkan.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampeinnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
2: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Hah? Ngerayu ya?
2: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular

0: Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.
5: Power Geng, push!
6: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
5: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
8: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.

0: Bad influence.
1: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.

0: Are tan sto parola de loro si
1: sto pia to ya ya lo kue kenyapo
0: di seragel lamin ya mal
1: sopo kue aku ora kenal
0: jeblok apa apa nih lo
1: ya Allah iki remok iki ya
0: ora ora remok ini tanganku yang tangan loro
1: ini kena tak dulu ya
0: tangan yang kiyang
1: apa iki yang
0: iki kan dina ulang tahunmu. Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan sugi ya, Yang?
1: Apa toh, Yang? Gue mikir kuwi.
0: Aku pengen nggo kue keliling dunia.
1: Aku mbayang nae ra tau, Yang.
0: Muga-muga adik iso nang luar negeri ya, bariki ya sugi terus nang luar negeri ya.
1: Amin.
0: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio. Di misalnya Radio Bahana FM Ngawi ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan gitu ya. Dan jangan lupa juga nanti ada talkshow ya, ngajar dengan keterbatasan mendidik dengan ketulusan, nanti bersama Pak Kabul Tunggul Winarno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi nanti ya, mulai jam 1 nanti ya. Terus masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, media sosial bikin orang makin dekat atau makin capek. Tunggu opininya ya, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45 ya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 一直在重视。
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi Jajah Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Mudah murah ya, masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana, di Bank UMKM Jawa Timur ya ada 4 macam kredit ya. Tinggal pilih mana yang cocok, mana yang sesuai ya. Ini merupakan solusi ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Nggak waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, bergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, seindustri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545445. Masih bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Sudah gabung ya, ini jangan lupa ya topik kita hari ini. Media sosial tuh bikin orang makin dekat atau makin capek gitu ya. Yang sudah gabung, terima kasih. Ini dari Mbak Ina. Biasanya tuh malah makin capek Mbak. Apa ini makin capek, ada alasannya nggak ini? Terima kasih Mbak Ina udah gabung di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dengan Bank UMKM Jawa Timur.

0: Sasa.
1: Terima kasih Sasa.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: saka wetan sengenging ulun parane wis jamake dadi rebutan duh wong ayu kondi sangken parane musik terakhir
1: musik terakhir.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya kali ini bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Tapi kita hari ini ya sobat Bahana semuanya lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Media sosial bikin orang makin dekat atau makin capek ya. Nah ini yang sudah gabung dari Rina, terima kasih Rina. Dekat sih jadi gampang komunikasi sama keluarga jauh, tapi kadang capek lihat hidup orang kok kelihatannya sempurna semua. Makasih buat Rina ya. Terus dari Budi yang ada di Ngawi ya, menurut saya dua-duanya dekat karena update teman lama, capek karena notif gak ada habisnya. Nah yang sudah gabung lagi dari dia yang ada di Karangjati, terima kasih ya. Media sosial bikin dekat kalau dipakai secukupnya, kalau kebanyakan scroll makin bikin kepala penuh. Sudah gabung lagi, terima kasih dari Anto. Saya merasa lebih capek bangun tidur buka HP, mau tidur buka HP lagi, dari Anto yang ada di Widodaren. Terima kasih Anto banget udah gabung di Ajang Pibahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Yang sudah gabung lagi dekat banget, jualan saya juga terbantu dari media sosial, relasi nambah. Di Mila yang dari Parang, terima kasih Mila udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Terus ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah ya. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S. Parman 8 depan PDAM, teleponnya 3517497778. Kantor Kas Jogorogo Jalan Mojopahit 45, telepon 7314 12. Kantor Kas Sine Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Kerambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng Jalan PG Sudono Geneng Ngawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Sobat-sobat semuanya, jangan lupa juga nanti jam 1 siang ya, nanti ada talkshow on the spot ya. Temanya nanti mengajar dengan keterbatasan, mendidik dengan ketulusan, sama Bapak Kabul Tunggul Winarno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi. Untuk semuanya sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti klik lagi ya di Ajang Talkshow on the Spot ya. Tema mengajar dengan keterbatasan, mendidik dengan ketulusan.

0: 104,5 FM Bana Radio Puluhan Dapur MBK di Ngawi beroperasi tanpa SLF. Pemkab minta segera urus legalitas. Informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, puluhan dapur program makan bergizi gratis atau MBK di Kabupaten Ngawi ternyata belum mengantongi sertifikat laik fungsi atau SLF. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Ngawi yang meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG segera melengkapi legalitas bangunan tersebut. Saat ini tercatat ada 76 dapur MBG yang sudah beroperasi di berbagai wilayah Ngawi. Namun hingga kini belum satupun dapur tersebut memiliki SLF sebagai bukti kelayakan fungsi bangunan. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi DPUPR Ngawi, Yesi Widiarti, mengatakan saat ini baru kurang dari 5 dapur yang masih berproses dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara untuk pengajuan SLF sejauh ini belum ada yang masuk.
2: PBG sampai saat ini belum ada PBG yang terbit, akan tetapi ada beberapa yang sudah berproses di bawah 5.
3: Tapi ketika semua itu sudah berkegiatan, sudah operasional, sebenarnya?
2: Ya, sebenarnya harusnya sudah ber-SLF, tetapi itu belum terwujud dan kita lakukan koordinasi, ini sudah dihandle juga dari provinsi.
1: Menurutnya, setiap bangunan yang sudah digunakan semestinya telah memiliki SLF guna memastikan aspek keamanan, kelayakan, dan standar fungsi bangunan terpenuhi. Karena itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dan mendorong para pengelola dapur MBG agar segera mengurus persyaratan administrasi tersebut. DPUPR Ngawi juga menyebut persoalan ini turut mendapat perhatian dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nantinya akan dilakukan pendataan seluruh dapur MBG di tiap daerah sekaligus pendampingan proses penerbitan SLF. Adapun pengurusan SLF memerlukan sejumlah dokumen teknis mulai dari gambar bangunan, perhitungan struktur, data tanah, kajian teknis konsultan, hingga identitas pemohon. Pemerintah berharap seluruh dapur MBG segera melengkapi syarat tersebut agar operasional program tetap berjalan aman dan sesuai standar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, puluhan dapur MBG di Ngawi beroperasi tanpa SLF. Pemkab minta segera urus legalitas. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Buana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Buana, tajuk Buana kali ini akan membahas, di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani? Bersama saya, Lila Buana. Sobat Buana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Buana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Buana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Buana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Buana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Buana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Hah? Ngerayu ya?
2: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan

0: lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Hanya sekarang Talk Show on the Spot ya. Tema kali ini mengajar dengan keterbatasan, didik dengan ketulusan, bersama narasumber Pak Kabul Tunggul Winarno, Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi. Sama Bila hari ini. Kita sapa dulu. Selamat siang, Bila.
1: Selamat siang, terima kasih. Saya yang ada di studio, bagaimana apakah suara saya terdengar dengan jelas?
0: Bisa terdengar. Silakan, Bila.
1: Baik, terima kasih. Nah, kebetulan kembali lagi pada Talk Show on the Spot kali ini, gitu. Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, gitu. Mungkin Bapak bisa diperkenalkan terlebih dahulu.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: Terkait tema hari ini, Pak, mengajar dengan keterbatasan dan menghentikan kepolisian gitu. Nah, menurut Bapak, kondisi kependidikan di Kabupaten Ngawi gitu, akhir-akhir ini di tahun 2026 gimana?
1: Terima kasih. Yes, posisi sekarang memang dinas bukan kita ini ada beberapa kondisi yang

0: Contoh.
1: Sebelum itu kita untuk menempatkan kabupaten yang sudah ada sekarang sehingga kabupaten proses belajar ini dalam kabupaten ini tidak berlaku secara berjalan di program kabupaten kabupaten ini kabupaten ini secara khusus kabupaten ini. Maksimalkan ya mungkin bisa ditetapkan kurang lebih tidak ada yang bisa berubah yang lain mutasi untuk bisa terobatkan yang bukan itu sehingga pemerintahan itu bisa lebih apa itu ada perubahan kasih mendistribusi dulu beberapa
0: Jadi upaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri untuk meratakan beberapa guru di sekolah-sekolah yang kurang guru di
1: tempat ini. Tidak bisa dipungkiri juga setiap tahun itu hanya ada di pendidikan, entah itu PU-nya, dan kemampuan itu yang kemampuan tes ataupun pensil itu berkisar antara 100 sampai 200 orang per tahun.
0: Keterbatasan yang lain mungkin Pak dari fasilitas di beberapa sekolah yang terpelosok atau mungkin sekolah di kota sendiri apakah masih terpantau dari dunia pendidikan?
1: Ya, karena semua data SDM maupun pasangan terdapat di data sudah ada di dunia kita bisa mengetahui sekolah-sekolah itu yang dibatasan data itu memang ada beberapa sekolah mungkin ada beberapa kriteria rusak berat dan rusak dan pasal itu kita berusaha menentukan kaitan beberapa aspek pada apakah itu sudah boleh anggaran tahun maupun tidak pusat sehingga mana-mana beberapa yang memungkinkan atau membutuhkan kalau tidak tidak kalau tidak lanjut
0: sudah kita sejauh ini sekarang berapa persen Pak yang mungkin kekurangan fasilitas atau semangat yang kita bisa melalui
1: untuk kriteria rusak berkisar antara 20-50% dari umat yang ini pada tempat ini sehingga yang menjadi maka kita menjadi asal kita bisa segera dalam itu sekitar itu dengan terpaksa kemarin juga
0: sekitar
1: 9
0: perkeluaran berarti ada program gitu nih Pak selain keterbatasan fasilitas dan guru itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apakah ada program itu untuk mengatasi hal tersebut?
1: Maksud daripada kita lembingkan mana-mana kali itu ada kekurangan sama sekali. Kita bisa mengakses dari
0: data
1: yang ada,

0: dilakukan. Dalam ini kita juga ada dari sharing dari APBD, ada anggaran untuk dalam ini daripada lembaga-lembaga yang dilakukan. Dan sampai itu maksimalkan daripada pemerintah sumber daya tersebut. Kepala sekolah yang sekarang ini ya menempatkan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, kalau di mereka itu kekurangan guru, kami perintahkan kepada kepala sekolah tersebut bisa juga untuk mengajar manakala memang itu di mereka itu kekurangan guru yang perlu diberikan pelatihan seperti itu.
1: Akhir-akhir ini ya Pak, banyak sekali jumlah siswa-siswa yang berprestasi karena beberapa sekolah itu mungkin bisa terbangun untuk siswa-siswa sendiri. Jadi beberapa yang masih ada ini bisa mendorong siswa-siswa untuk berprestasi. Mungkin aku suatu hal yang bisa memberikan yang
0: ya, memang niat pendidikan itu untuk wujud daripada prestasi-prestasi diadakan lomba-lomba. Maka sudah berusaha untuk melatih itu
2: prestasi-prestasi
0: yang pada saat kemarin pada senang dari pendidikan nasional
2: bisa kita prestasi itu apa yang akan kita yang dilakukan oleh masing-masing dan harapan dari hasil lomba atau kompetisi yang dilakukan posisi kejuaraan itu yang mendapat juara itu hubungan merata di semua lembaga yang ada di Kabupaten Malu sehingga setelah pendidikan bisa diterima atau diterima dari beasiswa
0: semua lini di lembaga yang ada di kepada bisa lebih merata. Ini juga ya, apresiasi pada kemudian berkelasi
2: pada merdeka di maupun SMU
0: apresiasi kita semakin tidak pada saat malam berikut ini wujud-wujud berada daripada lembaga berlaku memang juga sudah ada lembaga apa ada lomba
1: mungkin ada cerita yang ready studio, apakah ada pertanyaan dari sobat bahan? Lalu kita
3: ya baik, terima kasih Bila
1: apakah ada pertanyaan dari sobat bahan?
3: Pak Kabul, untuk pendidikan ini memang ditujukan untuk semua ini ya Bapak ya, semua sekolah ya Bapak ya?
2: Iya, bagi yang di bawah
3: walaupun itu sekolah swasta apa juga bisa diadakan ini Bapak?
0: Ya, swasta masuk di kita juga, masuk SMP swasta itu
2: kita komunikasi itu suatu dari kita dan
3: koordinasi. Nah, alhamdulillah sudah dilaksanakan di Ngawi Bapak.
2: Ya, sudah. Kemarin juga sesuatu kita juga dari kami yang swasta juga ya. Dan
3: itu Bapak, terima kasih. Silakan Bila dilanjutkan lagi.
1: Sama-sama. Mungkin Bapak selain program apresiasi dan program di penerapaan guru kita
0: terima kasih. Ya jelas, ibu sekalian kajian mengadil rapat di provinsi terkait dengan sekolah aman dan nyaman
2: menjadi
0: dari yang dari teman-teman di sekolah itu harus menciptakan teman-teman sesama itu tapi juga sama apresiasi dari teman-teman dan itu sekolah itu dilihatkan itu saya akan lebih ketol karena posisi aman dan nyaman itu malah kalau itu tercipta sehingga siswa maupun guru bisa menyampaikan pembelajaran apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan tetapi rohnya untuk menyampaikan atau menangkap pengetahuan itu bisa diterima oleh sama pun siswa yang ada di dalam sistem kita kami sangat tiba sekali berkaitan dengan dan pekerjaan baru menciptakan sekolah yang aman dan karena kalau posisi pembelajaran itu posisinya harus nyaman dulu oleh saya apakah itu di dalam atau di luar itu tidak menjadi masalah kalau buat saya tetapi hanya untuk pembelajaran atau menyampaikan itu langsung praktek kalau misal pelajaran dan kok atau menanam atau sebabnya apa perjuangan itu kesimpulan hanya
1: teori saja
0: waste dan sebagainya tapi kalau bisa dilihat ruangan baru belajar motor kemudian dan menanam luar ruangan sehingga siswa itu bisa langsung mimpi dan bisa langsung menanamkan hal apa yang jadi materi pada saat
1: itu juga berkaitan dengan beberapa hal yang mungkin
0: Iya, merubah mindset ataupun pikir siswa maupun guru terkait dengan pembukaan sekolah yang menuju keadilan. Sehingga itu kita sampaikan kepada seluruh lembaga dan program itu merubah mindset atau perkembangan lingkungan yang ada di masing-masing lembaga

0: juga bisa mengatakan sudah pasti
1: sisi Darwin telah terpilih antara Einstein, Fisika, dan waktu. Semua itu sesuai situasi adalah mengajar kemampuan diri, mengajar sesuai dengan kemampuan diri. Dan kami, di semua level yang ada di tadi, kita akan mengajar waktu, kalau memang itu sudah jadi situasi mengajar, ya saya harapkan mengajar. Sehingga itu yang menjadi harapan kami, meskipun sekolahnya di pelosok, dan ada semangat mengajar sesuai dengan posisi lokasi Bengawi, memang daerah-daerah yang utara Bengawan itu kan ada daerah-daerah atau wilayah dan sehingga akses dari sejarah maupun fasilitas ada pengalaman mungkin ada sedikit keterbatasan. Tapi sebelum demikian, kemarin saya juga baru saja ke SMP 2 Beringin itu ada di utara nanti di sana. Dan apun pada saat utama
2: sudah banyak dia.
0: Prestasi.
2: Sehingga meskipun berdekatan sebagai baik lokasi maupun jarak maupun
1: yang lainnya itu juga ada piala, tidak ada piala itu apa dari dinas kita itu merupakan wujud daripada prestasi siswa yang ada di negara ini.
0: Meskipun
2: jarak dari saing

0: Si guru kemarin sudah kita sudah PKD untuk diusikan berdasarkan pemetaan sudah kita lakukan untuk menekan posisi sekarang juga dengan sarana-sarana juga sudah ada proses untuk realisasi yang anggaran dari kita tujuh lokasi sudah kita proses kita ada pemeriksaan juga yang dari kementerian dan lokasi dan kita sudah ada proses sembilan SD sudah dipindah di Jakarta di eksekusi sambil menunggu anggaran yang dari pusat turun di eksekusi begitu sehingga berproses untuk perbaikan sarana prasarana sudah berproses. Sudah berproses dan untuk pemerataan guru, rotasi tempat bekerja sudah ya.
1: Berarti sudah berproses dan berprogram dulu.
0: Ya, ya.
1: Mungkin ada tentang apa harapannya untuk tenaga pendidik selama beberapa lembaga di kabupaten Ngawi itu.
0: Pesan saya kepada ibu tenaga pendidik maupun pendidik. Adanya apa yang menjadi otoritas sama atau yang disampaikan oleh guru-guru kita dan kita berpengaruh sembuh ke imat yang mengaksa

0: Pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk semua kamu yang hari ini sudah menonton Tokyo Underscore dengan terima kasih bagi kalian yang di sini.
1: Ya, terima kasih juga. Bila.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Bila.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Bapak. Ini sobat Dona semuanya.
2: Sehat selalu.
1: Ya, amin. Alhamdulillah, sehat selalu. Ini sobat Dona, demikian tadi tema tentang mengajar dengan keterbatasan, mendidik dengan ketulusan bersama narasumber Pak Kabul Tunggul Winarno, Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, dan bersama Bila tadi ya. Lupita Bana akan segera pamit undur di ajang Talk Show on the Spot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gregek banget.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Jangan lupa juga Kopi kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, selamat siang semuanya ya. Nah, ini media sosial itu bikin orang makin dekat atau makin capek ya. Dia udah gabung ya dari sahabat tadi ya, Sivana ya, terima kasih Sivana udah gabung tadi ya. Bisa makin dekat tapi bisa juga makin capek Kak, tergantung orangnya. Tadi juga yang udah gabung dari Mas Kun juga ini ya, terima kasih Mas Kun udah gabung ya di ajang Kopi Bahana. Nah, ini media sosial tuh kayak pisau, bisa bikin dekat, bisa bikin capek katanya gitu ya, tergantung cara pakainya. Bikin orang makin dekat kalau jaga hubungan jarak jauh, temuin komunitas yang sefrekuensi, bagi info dan bantuan cepat. Bikin orang makin capek kalau banding-bandingkan hidup ya, misalkan overstimulasi, hubungan jadi dangkal, drama dan konflik ya. Nah, kenapa rasanya beda-beda tiap orang? Studi psikologi bilang efeknya tergantung 3 hal, niat pakai, cara pakai, dan kondisi mental ya. Nah, media sosial itu kalau dia nggak punya niat yang bikin dekat atau capek, itu pola pakai dan ekspektasi kita ya. Terima kasih Mas Kun, ini sahabat jauh dari Indramayu Jawa Barat ya, sahabat lalu ini nonton melalui Xpace Radio, terima kasih banget orang dokter. Sobat-sobat semuanya yang mau gabung lagi aja Ngopi Bahana, tadi udah gabung juga di WA di 085-63-45-4545 ya. Di media sosial bikin orang makin dekat atau makin capek, tadi yang udah gabung juga terima kasih buat Mbak Nana ya. Kalau saya sih media sosial itu bikin orang makin dekat ya. Terima kasih banget sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi nanti masih ditunggu, nanti bisa WA 085-63-45-4545.

0: Ariko,
1: udah ya kamu tahu lah situasi aku.
2: Tapi kan aku kangen.
1: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
2: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
0: Abang ini yang di circle kayak kemarin nggak sih? Mirip mungkin. Kalau gue nggak pernah nggak pakai baju gitu nggak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
2: Semua. Masalah kita belum selesai.
1: Cincin yang aku beli ini ya.
2: Iya, bagus kan?

0: Kamu malu-maluin aja ih. Eh, enggak lagi.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan yang mau gabung ya, tadi udah gabung banget dari Ru yang ada di Ngerambe ya. Namanya tadi yang ini ya, media sosial bikin orang makin dekat atau makin capek gitu. Jadi buat Ru yang dari Ngerambe, media sosial tuh kayak pisau bermata dua, dekat iya, capek juga iya, tinggal pintar ngatur waktunya. Terima kasih. Menurut saya tergantung orangnya, kalau bijak pakai medsos ya bikin dekat, kalau kebanyakan ya mental ikut capek. Di Nisa yang ada di Mantingan, terima kasih Nisa udah gabung di ajang Ngopi Bana. Capek juga karena banyak drama dan debat di komentar, kadang buka medsos niat hiburan malah emosi. Dari Fajar. Oke Fajar, gabung di ajang Ngopi Bana. Baik Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi di Kamis ya, 21 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampeinnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: Yeno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung nih mulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

0: bertualang di dunia musik. Sebenarnya awalnya banget bertualang di dunia musik tuh udah dari kecil sih sebenarnya. Dari umur 3 tahun tuh udah punya ketertarikan sebenarnya sama musik dan seni sebenarnya pada belum, waktu itu belum. Tapi dulu tuh bahkan sebenarnya seni secara keseluruhan sih awalnya itu tuh emang mulai dari ngelukis dulu, terus baru mulai ke nyanyi, baru mulai ke nulis dulu, baru setelah itu baru mulai nulis lagu gitu. Itu belakangan, itu setelah SMP SMA lah. Ketika ketemu dengan seni itu memang ada yang nggak bisa ketahan aja gitu. Jadi iya, pengen coba apa yang aku ya. Tenanan Bersabarlah. Sebenarnya kejadian menulis lagu Tenanan Bersabarlah itu cukup simpel sih. Waktu itu memang benar-benar awal-awal pandemi, bulan Maret April 2020. Belum tahu ini kehidupan akan berjalan seperti apa selanjutnya. Terus kerjaan tiba-tiba jadi buyar, kegiatan ambiar, jadwal rusak, harus sendirian. Dan aku setiap kali sendirian tuh pasti overthinking gitu kan. Ya, zaman sekarang gitu kan sendirian. Ya apa lagi yang dikerjain selain bengong kan? Awalnya bengong dulu sebenarnya. Terus kebetulan setiap kali aku bengong dan sendirian gitu, maksudnya aku punya kecenderungan untuk ambil kertas apapun gitu yang aku temuin dan nulis dan segala macam. Terus kalau lagi intuit banget pengen ambil gitar gitu, maksudnya ya berawal dari situ, berawal dari iseng. Dan karena memang apa ya, karena overthinking itu tadi sih, karena pandemi ini gitu, waktu itu masih belum tahu kan ini apa gitu. Waktu itu cuma kepikir semacam apa ya, semacam itu curhat pribadi sih sebenarnya. Untuk segalanya ada waktunya gitu, karena itu memang apa yang aku sampaikan ke diri aku sendiri. Ya udah, kemarin sibuk kan pengen punya waktu sendiri kan. Sekarang dikasih nih, tenang aja dulu, sabar aja dulu. Udah, as simple as itu doang sebenarnya. Tenang dan sabar itu cuma gitu doang. Lagu kedua itu Julia judulnya.
1: Nama
0: betul. Gimana ya, jadi balik lagi sebenarnya lagu ini berawal dari prosa sederhana yang aku bikin di tahun kalau nggak salah 2011 atau 2012 gitu. Dulu itu di zaman itu, di tahun itu tuh masih zaman blogging sebenarnya. Jadi aku melewati masa-masa blogging tuh, bikin blog ala-ala, terus nulislah tentang Julia yang aku nggak tahu inspirasinya dari mana. Sejujurnya aku nggak tahu inspirasinya dari mana, itu nama siapa, itu cerita kenapa bisa gitu, kenapa si Julia ini patah hati, terus aku nggak tahu. Tapi itu muncul di kepala, jadi aku tulis. Selesai dari menulis blog itu, rampung, publish, udah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak berpikir untuk membuat itu menjadi lagu. Ya udah deh, kalau ada yang baca syukur, kalau enggak juga ya udah gitu, karena emang blog itu cuma hobi gitu, berawal dari hobi doang. Nah, di tahun 2016 atau 17 gitu, antara 2016 sampai 2017 itu sempat ada yang karena memang aku bekerja di studio juga sebagai penulis lagu gitu, sempat ada yang minta sampai sekarang. Minta dong ditulisin lagu gitu. Ya udah aku keinget lah lagu Julia ini. Terus tulisan Julia ini, aku lagi bingung mau nulis karena nggak tahu inspirasinya, lagi pengen apa gitu si orang ini gitu. Jadi ya udah aku tulis, keinget cerita Julia, aku tulis, cobain jadi lagu. Ternyata jadi. Terus kayaknya gue nggak cocok deh nyanyiin lagu ini. Oh ya serius tuh nggak cocok, ya udah deh simpen aja. Jadi itu cuma lagu yang ada di bank doang gitu, di komputer doang. Jadi ya udah simpen. Setelah itu entah gimana ceritanya lagu itu memang jadi keinget terus. Aku sendiri ngerasa kayaknya gue gak cocok deh nyanyiin lagu yang upbeat kayak gini gitu. Maksudnya ritmenya rapat banget gitu. Terus ini ceritanya bukan cerita gue gitu. Maksudnya gimana gue bisa relate ekspresiin ini gitu. Jadi ya udah itu tetap jadi lagu, tapi aku masih belum memutuskan aku akan nyanyiin atau enggak. Jadi cuma kesimpen doang. Nah, di tahun 2020 seperti biasa, itu kan tahun yang aneh untuk semua orang ya. Di tahun itu aku memutuskan untuk kayaknya gue kayaknya harus ngerilis sesuatu nih. Terus berpikirlah untuk ngerilis album. Waktu itu butuh satu lagu yang gak sedih. Akhirnya ngedengerin, nge-review ulang semua band yang aku punya, semua demo yang pernah aku bikin gitu. Akhirnya sampailah di lagu itu. Kebetulan ketika ngedengerin demo itu, ada teman-teman lah di situ yang bilang, ini lagu apa nih? Kok gue belum pernah denger? Rilis lah. Hah? Serius? Tapi kayak gue gak cocok deh. enggak lu cocok, udah nyanyiin aja.

pertama sih deg-degan ya, karena biasanya ketemu orang sekarang ketemu kamera. Tapi ketika membayangkan lagi, oke, nanti di belakang kamera itu akan ada yang nonton. Oke, jadi yaudah, I put my heart, semoga nyampe ke sana. Dan kalau semakin banyak acara-acara kayak gini, mungkin akan semakin terbiasa sih. Dan ya, ini lumayan mengobati kekangenan, pengen manggung. Nice, thank you banget Vibe Music Fest karena mengundang ke sini. Itu mengobati kekangenan, serius. Itu tadi satu lagu yang berjudul Tenang dan Bersabarlah yang gue bikin pas awal banget pandemi. Ya sekedar reminder aja, tenang aja, bersabar aja. Dan mumpung sekarang kita lagi di Vibe Music Fest, kita tenang-tenang dulu, chill-chill dulu, kita minum dulu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

0: lips.
1: Will you dance with me?
2: Yes.
3: Whenever you want to, so ride with me.
4: To this is the high notes.
3: You make me feel so brand new.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
10: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
11: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
10: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
11: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
10: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
12: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
13: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
14: toko Sumber Tani
15: Desa Sumber Kradenan Bloro,
16: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
17: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
18: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
19: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Huh?

Sobat Bahana. Masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
0: Saatnya lintas informasi Pramesnet.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
3: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 21 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dua jamaah haji asal Lamongan wafat di Tanah Suci, pemerintah pastikan hak tetap dipenuhi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Rinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Dua jemaah haji asal Kabupaten Lamongan dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kepala Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, telah mengkonfirmasi dan mengungkapkan identitas kedua jemaah tersebut. Jemaah atas nama Mat Sahid merupakan jemaah lanjut usia. Beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Arab Saudi di Makkah karena sakit. Sementara itu, jemaah kedua, Sibiatun Saji, warga Kecamatan Pucuk yang tergabung dalam kloter 33 Surabaya, dilaporkan meninggal dunia di Madinah sebelum diberangkatkan menuju Makkah. Abdul Ghafur menegaskan, pihaknya telah melakukan takziah ke rumah duka sebagai bentuk pendampingan kepada keluarga jemaah. Beliau juga memastikan seluruh hak jemaah yang meninggal tetap dipenuhi oleh pemerintah, yakni salah satunya ibadah haji kedua jemaah akan dibadalkan oleh petugas haji di Tanah Suci. Selain itu, jemaah yang meninggal di Makkah akan dimakamkan di area pemakaman khusus jemaah haji di Arab Saudi dan disolatkan di Masjidil Haram. Pemerintah juga memastikan santunan asuransi kematian akan diberikan kepada ahli waris. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Rinda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, mesin gagal menanjak, truk muatan kombi hangus terbakar di jalur Kedungpring Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Sebuah insiden kebakaran melanda truk bernomor polisi K1903AA bermuatan mesin kombi di Jalan Raya Beban Jombang, tepatnya di kawasan Desa Dredah Blumbang, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan pada Rabu 20 Mei 2026. Peristiwa tersebut bermula ketika truk yang dikemudikan oleh Puji melaju dari arah utara menuju selatan dan melintasi tanjakan di dekat perempatan Dredah. Diduga karena kendaraan tidak kuat menanjak, pengemudi segera meminggirkan kendaraan truk ke tepi jalan, namun tidak lama kemudian muncul kepulan asap tebal di bawah kabin yang dengan cepat berubah menjadi kobaran api besar hingga menghanguskan seluruh bagian depan kemudi. Mengetahui bahaya tersebut, pengemudi bersama saksi lainnya langsung bergegas turun untuk mengevakuasi mesin kombi dari atas bak truk, sementara warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran dari Ngimbang tiba di lokasi. Kapolsek Kedungpring AKP Sudibyo bersama jajaran personilnya serta Satlantas Polres Lamongan segera melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas yang sempat tersendat parah akibat badan truk yang menghalangi jalan. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah. Ini karena mesin kombi berhasil diselamatkan dari amukan api. Meskipun pemilik truk yang diketahui bernama Sikit, warga Dander Kabupaten Bojonegoro, harus menelan kerugian material yang ditaksir mencapai 40 juta rupiah karena kondisi kabin truk yang terbakar habis tak berbentuk. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya, kami menuju Magetan. Jelang penghapusan honorer 2027, PGRI Magetan sebut masih ada 160 guru honorer yang mengabdi untuk pendidikan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2027 oleh pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan di Kabupaten Magetan. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Magetan mencatat masih ada sekitar 160 guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Ketua PGRI Kabupaten Magetan Sundarto mengatakan jumlah tersebut muncul seiring banyaknya guru dan kepala sekolah yang pensiun dalam setahun terakhir. Menurutnya kondisi kekurangan guru di Kabupaten Magetan memang terjadi terutama pada sekolah negeri. Meski demikian jumlahnya dinilai tidak sebesar kabupaten maupun kota lainnya di Jawa Timur karena sebelumnya pemerintah daerah telah melakukan antisipasi dengan mengangkat banyak tenaga honorer menjadi ASN maupun P3K.
7: Data di PGRI sekarang yang kami dapat dari forum honorer itu ada sekitar 160 guru yang sekarang itu statusnya honor di sekolah-sekolah negeri. Jadi sama permasalahannya di kabupaten kota yang lain. Bedanya Magetan itu pasti jauh lebih sedikit dibanding yang lain.
8: Kita sudah diantisipasi duluan gitu ya?
7: Ya, karena dulu terantisipasi. Sekarang, untuk sekarang ya kita harus antisipasi lagi.
6: Sundarto menjelaskan persoalan kekurangan guru diperkirakan terus bertambah karena gelombang pensiun masih berlangsung. Selain guru yang pensiun, banyak kepala sekolah juga memasuki masa purna tugas sehingga posisi kepala sekolah diisi guru yang aktif. Dampaknya, ruang kelas menjadi kosong. Yang memperkirakan kebutuhan guru akan semakin besar lantaran terdapat sekitar 130 kebutuhan kepala sekolah di Kabupaten Magetan saat ini.
7: Kalau sekarang ada 160 kelas yang diisi oleh mereka yang mengabdi secara sukarela, kemudian ini ada 130 kepala sekolah kebutuhannya. Itu berarti nanti ketika diangkatnya kepala sekolah dari guru, ada tambah lagi 130.
8: Ada kekosongan guru di situ.
7: Ada tambahan lagi dari 160 menjadi hampir 300 kan. Jadi
6: meski pemerintah pusat mentargetkan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2027, Sundarto mengaku optimis persoalan tersebut masih dapat diselesaikan. Ia berharap pemerintah pusat membuka kembali akses data pokok pendidikan atau Dapodik agar guru honor yang belum tercatat dapat masuk dalam sistem dan memperoleh solusi status kepegawaiannya. Selain itu, PGRI Magetan juga meminta pemerintah daerah segera membuat roadmap pendidikan jangka panjang. Pemetaan itu dinilai penting untuk menghitung kebutuhan guru berdasarkan jumlah kelahiran, jumlah siswa, hingga kemungkinan regrouping sekolah. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak membuat guru honorer merasa ditinggalkan. Menurutnya, para guru honorer selama ini telah menjadi pengisi kekosongan tenaga pendidik dengan pengabdian besar meski menerima honor terbatas.
7: Harapan saya ada narasi-narasi yang menyejukkan buat mereka karena bagaimanapun menurut saya mereka adalah pahlawan menurut saya karena mereka mengisi ruang kelas yang harusnya diisi oleh negara dengan tentunya gaji yang layak dan mereka dengan sukarela bekerja mengisi ruang kosong yang belum diisi itu. Kemudian dia mengabdi mengajarkan ilmunya dengan berapapun dia digaji, dia tidak mempermasalahkan itu. Itu luar biasa.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Berikutnya, kami menuju Ngawi. Sopir tak hafal jalan, truk trailer terbalik di tikungan Ring Road, Ngawi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jalur Ring Road Timur Ngawi mendadak ramai pada Rabu dini hari setelah sebuah truk trailer bermuatan sabun terguling di ruas jalan menikung. Kendaraan besar bernomor polisi G8948GF itu diduga kehilangan kendali hingga menghantam tiang di tepi jalan sebelum akhirnya roboh menutup sebagian badan jalan. Kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan sopir dan kernet mengalami luka-luka. Beruntung keduanya berhasil menyelamatkan diri dari dalam kabin meski kondisi truk mengalami kerusakan cukup parah. Truk diketahui tengah melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Purwokerto dengan membawa muatan sabun. Sopir truk Rifki mengaku tidak mengenali medan jalan di kawasan Ring Road Timur Ngawi. Ia juga mengakui pengemudi dalam kondisi mabuk saat kejadian berlangsung.
10: Mau kemana itu, Mas?
11: Mau ke barat.
10: Terus mobilnya terguling?
11: Iya.
10: Apa yang Mas lakukan tadi setelah terguling? Cara keluarnya gimana?
11: Ya, jadi bisa buka pintu, ada yang bukain pintu juga.
10: Ada berapa orang, Mas, di dalam?
11: Dua ini nggak makan itu.
10: Mat apa itu, Mas?
11: Matan sabun.
10: Mau dibawa ke?
11: Purwokerto, Mas.
10: Purwokerto. Dari mana, Mas?
11: Dari Gresik, Surabaya.
9: Posisi truk yang melintang di sebagian jalan sempat mengganggu arus lalu lintas dan menjadi perhatian warga maupun pengendara yang melintas. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi kemudian datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengatur arus kendaraan. Saat ini kasus kecelakaan masih dalam penanganan kepolisian. Petugas juga berupaya mengevakuasi badan truk menggunakan kendaraan derek agar jalur Ring Road Timur kembali normal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bahana di sore hari ini. Meskipun suasana atau cuaca mendung, hampir tiap hari hujan. Itulah rezeki yang harus kita terima Sobat Bahana. Oke, di ajang ngopi senja di sehari Kamis 21 Mei kita angkat tema media sosial bikin orang makin dekat atau makin capek. Kita tunggu di 0856 345

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masker.

0: banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
4: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
3: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
5: Diam! Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
4: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
5: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
4: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
3: Ya, si jomblo kuliah lagi.
4: Apaan sih?
5: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: Boleh minta nomor kamu?
1: Kosong. 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Nawi. Ada Naura, Ayu, Cinta. Setiap manusia pasti dilahirkan untuk mendapatkan sebuah cinta. Dan dari lahir sudah ada cinta. Tinggal apa ini Sobat Bahana? Mencari cinta yang lain, maksudnya mencari jodoh yang lain ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 085-6345-4545. Sebelumnya kita nih sebenarnya ya, tema yang kita angkat, media sosial bikin orang makin dekat atau makin capek. Media sosial sekarang adalah sudah seperti bagian dari hidup sehat sehari-hari. Bangun tidur, notifikasi, maka sambil scrolling. Tidur pun kadang masih lihat story orang lain. Di media sosial kita bisa dekat dengan teman lama, tahu kabar keluarga jauh, bahkan menemukan peluang kerja dan hiburan. Tapi di sisi lain, media sosial juga sering capek. Capek karena terlalu banyak informasi, capek karena membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Capek karena komentar negatif, sama online, sampai tekanan, terus selalu lihat bahagia. Sekali lagi, kita tunggu opini Sobat Bahana dengan tema media sosial bikin orang makin dekat atau makin

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS News.
1: 104,5 FM Bandar Radio Sobat Bandar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan Bahkan Tidak Suha akan mengkaji fakta persidangan terkait munculnya nama Dirjen Bea dan Cukai Eka Budi Utama dalam kasus dugaan korupsi importasi barang lingkungan Dirjen Bea dan Cukai. Berita yang dilansir Kompas.com untuk hari ini, Setio mengatakan pimpinan KPK tidak akan mendahului strategi penyidik dalam penanganan perkara tersebut. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
5: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunoji 119 Ngawi. Ya, sudah 41 menit lepas 4 sore. Tetap semangat dan masih membahas tentang media sosial bikin orang makin kata atau apa. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya. Ada siapa ini? Ada Rip ya. Ini Mbak apa Mas ini ya? Ngawi ya. Dia sosial bikin dekat sama teman-teman, tapi kadang bikin lupa ngobrol sama orang. Betul sekali Sobat Bahana ya, sekarang banyak orang terasa dekat layar tapi malah jauh saat di rumah. Duduk satu meja tapi masing-masing sibuk dengan HP sendiri. Ada komunikasi sederhana dengan keluarga itu yang sebenarnya paling penting. Media sosial memang memudahkan hubungan jarak jauh tapi jangan sampai membuat hubungan yang dekat direnggang. Betul sekali Sobat Bahana. Makanya kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial ya. Tanpa kita sadari terkadang dengan kita bermain gadget ya. Lupa dengan ibu kita, lupa dengan keluarga kita atau saudara kita, bahkan lupa makan. Sebabnya ini yang gak paling baik ya. Kita tunggu opini berikutnya di 0856345454545.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunot Yeser 19. Dan yang hadirkan pamit. Judulnya Pangestu. Pangestu. Restui. Pangestu nipun. Yang sudah rumah tangga tetap mendapatkan kebahagiaan karena sudah direstui. Masih bersama saya Obana, Sobat Bana, dengan tema media sosial bikin orang makin atau makin capek. Nah, kadang orang kelihatan aktif dan ceria di media sosial, Sobat Bana, ternyata diam-diam merasa kesepian di dunia nyata. Dan juga yang merasa hubungan pertemanan jadi hambar karena semua lebih sering ngobrol lewat layar dibanding. Benar sekali, Sobat Bana, ya. Di media sosial orang bisa terlihat sangat bahagia, upload foto liburan, tertawa di video, aktif kesana sini, seolah hidupnya penuh aman dan selalu menyenangkan. Tapi kenyataannya belum tentu begitu. Banyak orang sebenarnya merasa sepi, hanya saja kesepiannya ditutupi lewat aktivitas di media sosial. Yang seseorang ramai di dunia maya karena ingin merasa diperhatikan. Notifikasi, likes, dan komentar bisa memberi rasa senang saat. Tapi setelah layar HP ditutup, mereka tetap merasa kosong karena hanya hubungan yang benar-benar dekat di kehidupan kita. Selain itu, Sobat Bana, pertemanan sekarang juga mulai berubah. Dulu orang bisa ngobrol sama saat kumpul, bercanda langsung, saling mendengarkan. Sekarang sering terjadi satu tongkrongan malah sibuk dengan HP masing-masing. Memang membuat komunikasi jadi cepat, tapi sering kehilangan rasa hangatnya. Perhatian dan kedekatan rasa berbeda dibanding ngobrol langsung. Akibatnya, hubungan pertemanan bisa tersambar dekat di story dan grup chat, tapi jarang benar-benar hadir saat dibutuhkan. Yang akhirnya merasa punya banyak teman online, tapi bingung mencari tempat cerita yang benar-benar tulus di nyata. Nah itu, Sobat Bana, media sosial sebenarnya bukan salah satu benar. Yang penting adalah keseimbangan. Tetap menikmati teknologi, jangan sampai kehilangan komunikasi nyata dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang dekat sekitar.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Power geng, push!
5: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow! Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster,
4: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
3: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psychology first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
3: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak. Bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
3: MPR punya tugas menjaga konstitusi tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
4: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak. Bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: 104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Ana. Dan masih mengangkat tema ini, media sosial bikin orang makin dekat atau capek. Yang sudah bergabung di 0856345 4545. Kalau buat jualan sih media sosial sangat ada Mas Dedi di Ngendeng ya. Setuju banget Mas Dedi, sekarang media sosial bukan cuma tempat hiburan tapi juga jadi ladang rezeki. Hanya UMKM, pedagang kecil, sampai usaha rumahan bisa berkembang karena promosi Instagram atau Facebook. Jangkauannya luas dan biayanya juga lebih murah. Hal bagaimana kita memanfaatkan dengan bijak, jelas Sobat Bana ya. Makanya kita benar-benar bisa harus bijak menggunakan sosial. Nah, ini Sobat Bana ya, bisa dipergunakan untuk jual beli kanan ini khususnya pedagang. Selamat sore, kita tunggu di 0856345 4545.

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sahabat Bahana, ada di Sabira Putani. Selamat sore, tetap kompak selalu. Ini sudah ada yang SMS ya. Di 085-6345-545 ya. Ada Mas Budi di Gedung Alar ya. Selamat sore, tetap kompak selalu. Ini yang bikin capek itu drama dan komentar netizen. Kadang yang melelahkan dari media sosial bukan aplikasinya sebetulnya, tapi memang isi dan suasananya. Sedikit salah bisa jadi debat panjang, komentar pedas yang gampang muncul, bahkan orang yang tidak tahu persoalan lengkap ikut menghakimi. Akhirnya banyak orang emosional, overthinking, bahkan malas membuka media sosial karena terlalu penuh drama. Makanya penting juga buat kita lebih bijak menyaring tontonan dan tidak mudah terpancing komentar negatif.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
4: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama sama ya. Tetap kompak selalu. Da Enisa kita. Kets Fargo, yuk kita nikmati bareng-bareng.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, penanganan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen terhadap mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang masih buntu. Kita yang dilansir kompas.com untuk sore hari ini, Rektor UIN Wali Songo Semarang Mushadi mengatakan bahwa korban dan pelaku sampai saat ini belum bisa diminta keterangan secara detail. Transformasi 104,5 FM

0: Saatnya Anda menikmati ngopi santai.
1: Radio 4.5 FM Bana Radio, kita ketemu lagi di sore ini Sobat Bana ya, di ajang ngopi santai. Tetap semangat dan semoga bisa menjadikan teman teman yang kita hadirkan. Nah, Sobat Bana masih dengan tema yang sama atau topik yang sama, media sosial bikin orang makin dekat atau makin capek. Saya tunggu di 0856345454.

0: peradab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita sudah 12 menit dari pukul 6 sore ya. Tetap semangat dan masih membahas tentang ini Sobat Bana ya. Media sosial bikin orang makin dekat atau makin capek. Sobat Bana, memang media sosial sebenarnya hanyalah alat, hanya bisa positif atau negatif, tergantung cara kita menggunakannya. Kalau dipakai dengan bijak, media sosial bisa menjadi jembatan yang mendekatkan banyak hal dalam hidup kita. Contohnya, orang tua bisa lebih mudah memantau kabar anaknya yang merantau. Lama-lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu bisa kembali terhubung lewat Facebook atau Instagram. Ya, orang juga dapat ilmu baru, uang, usaha, relasi kerja, bahkan dukungan emosional dari komunitas di media sosial. Disitulah media sosial menjadi alat yang membantu dan mendekatkan. Tapi, masalah mulai muncul ketika penggunanya berlebihan dan tidak terkontrol. Lalu lama scrolling tanpa sadar bisa membuat pikiran lelah, karena otak terus menerima informasi tanpa henti. Belum lagi, lihat pencapaian orang lain setiap hari, hiburan, orang baru, karir, hubungan asmara, yang kadang membuat seseorang tanpa sadar membandingkan hidupnya sendiri. Dari situ muncul tekanan mental seperti minder, the overtaking sampai merasa hidupnya tertinggal. Ada juga tekanan untuk selalu tampil sempurna di media sosial. Terus upload yang bagus, takut tidak dianggap, takut sepi likes, dan akhirnya capek sendiri menjaga image di dunia maya. Apalagi paparan berita negatif, tar kasar, drama online, dan hoax yang terus muncul setiap hari. Kalau dikonsumsi terus-menerus tanpa batas, pikiran bisa cepat penat, walaupun tubuh sebenarnya tidak melakukan aktivitas berat. Nah itu, yang paling penting bukan menjauhi media sosial, tapi mengatur cara memakainya, akan sepenuhnya pilih konten yang sehat, batasi waktu penggunaan, dan jangan sampai kehidupan di layar lebih penting daripada kehidupan nyata di sekitar.
1: I crash into the party, nothing stops me coming. But for me to stay at home, reasons why that I'm here, simply 'cause of you, dear.

104,5 FM Bana Radio. Belum 6 menit lepas dari pukul yang sempat Bana bersama saya. Oh, nah, setelah tadi kita menikmati terendah pelat. Nah, si cantik rocker. Oke, masih angkat tema yang sama. Sobat Bana yang mungkin lagi suasana santai atau lagi kumpul dengan keluarga, atau mungkin juga baru apa ini selesai makan ya, semangat dan terima kasih masih nanti alunan teman-teman yang ngobrol spesial. Topiknya Sobat Bana ya, silakan di 085 nanti spesial bikin orang makin dekat atau makin capek. Oke, Sobat Bana, kalau dipakai sepenuhnya enak, kalau kebanyakan scrolling bikin pusing. Benar sekali ya Lina di Pitu. Media sosial memang bisa jadi hiburan dan tempat cari informasi. Tapi kalau terlalu lama scrolling tanpa sadar, kepala juga ikut lelah. Apalagi sekarang kontennya datang terus tanpa habis. Dari berita, video, sampai drama orang lain. Kadang niatnya cuma 5 menit. Tahu-tahu sudah 1 jam lebih. Yang penting juga mengatur waktu supaya media sosial tetap kan, bukan malah bikin pusing dan nguras pikiran.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ya udah 36 menit lewat subuh kok. Langsung Bana. Ada Niken Salindri. Iku wong tuwo. Yuk kita nikmati bareng-bareng.

0: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama Niken Salindri. Gune wong. Wong tua pernah ego sebab adalah terbaik. Jika marah bukan berarti benci kepada kita. Ini mengingatkan kita agar supaya banyak. Selamat malam, tetap kompak selalu. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Lina. Kalau di, oh ini, udah ya, ada Mbak Seru di Beringin ya. Sekarang nongkrong malah sibuk main HP. Masih betul ya. Fenomena ini sekarang sering sekali lihat sudah kumpul bareng tapi suasananya malah sepi. Karena masing-masing fokus ke layar HP. Kadang yang jauh malah lebih sering diajak ngobrol lewat chat dibanding teman di sebelah. Padahal momen nongkrong itu sebenarnya tempat berbagi cerita dan membangun kedekatan. Sisa memang seru, tapi jangan sampai mengurangi kualitas kebersamaan itu. Nah, selamat malam, tetap kompak selalu. Masih bersama saya, Obana, yang membahas tentang media sosial bikin orang makin dekat atau makin sabar.
1: Kamu Yasmin kan?
2: Ya.
1: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
2: Ya sayang lah.
1: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas jatuh cinta.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food,

5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bana ya. Dan masih membahas tentang media sosial bikin orang makin dekat atau makin capek. Ya, tunggu di 0856 3545 45.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
3: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
2: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
3: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psychology first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
2: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
4: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan cerdas cermat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
2: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
4: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
2: Sementara, dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
5: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini berarti sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
2: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, bayar sama saya, oh Bana. Sobat Bana, sekali lagi ya, untuk yang kita angkat, media sosial bikin orang dekat atau capek. Yang lagi menikmati suasana malam hari ini, sambil menikmati kan bersama keluarga ya, di ajang santai berikan warna tersendiri ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345 4545. Ada siapa nih, wow, yang Mbak Ning yang ada di Paron yang sudah bergabung di 085 85 6345 4545. Ini saya jadi tahu info lowongan kerja dari media sosial kali ya. Salah satu manfaat besar media sosial saat ini, itu informasi jadi penyebar lebih cepat, masuk lowongan kerja, peluang usaha, sampai pelatihan gratis. Anak muda sekarang juga memanfaatkan Facebook, grup WhatsApp untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau digunakan dengan tepat, media sosial memang bisa membuka kesempatan, membantu kehidupan sehari-hari.

rasa bagus dewe lagae kaya pangeran.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

104,5 FM Bana Radio masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Dailuk Balonalon. Ya, sahabat Bana ya. Sebuah keputusan yang sangat baik Anda ketika dia lakukan apa ini istilahnya tidak terlalu cinta kepada kita dan selalu mengkhianati cinta kita, lebih baik mundur alon-alon. Sebuah kemenangan sendiri. Terima kasih banget yang sudah bergabung 0856345 4545. Sekarang nongkrong lah sibuk main HP masing-masing, masuk benar sekali Mas Heru ya, yang ada di ingin. Sekarang pemandangan seperti itu sudah biasa, nongkrong rame tapi yang aktif malah jempol di layar HP, dan satu meja saling diam karena sibuk scrolling sendiri. Padahal momen kumpul di itu seharusnya jadi kesempatan untuk ngobrol, bercanda, dan mempererat hubungan. Media sosial memang membuat kita terhubung dengan banyak orang, tapi jangan sampai kehilangan obrolan hangat dengan orang yang ada tepat di depan kita.

0: Flash News.
1: 105,5 FM Bana Radio, Sobana Satuan Tugas Makan Gizi Gratis Kabupaten Jember merekomendasikan penutupan satuan pelayanan penutupan gizi di batas 7 karena dinilai oleh dalam melaksanakan tugasnya. Yang dilansir antara untuk kabar ini, menurutnya SPBG, Kaliwates tersebut sudah sering diingatkan karena sering masuk ke kanal waduk gizi kait keluhan masyarakat. Namun hal tersebut tidak menjadi perbaikan pihak SPBG setempat. Dan Flash News malam hari ini.
0: Flash News.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sudah berkelas? Minum kopi Bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi 42 menit. Di malam sebenarnya si media sosial bikin orang mati tatoan. Dan Mbak Rimba yang di Pelausan

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
7: 104,5 FM Bana Radio tetap sama saya, Oh Bana, ya. Ada satu SMS lagi yang masuk yang harus kita bacakan. Saya merasa lebih dekat dengan teman. Dulu Mas Oh, ya, ada Nia di Karanganyar, ya. Teman sekolah yang dulu sempat hilang kontak, sekarang bisa ketemu lagi lewat Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Kan banyak yang akhirnya bikin reuni dan kembali akrab setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Jadi memang media sosial bisa menjadi jembatan untuk menyambung kembali hubungan dan kenangan lama. Banyak kita harus berpisah dulu, Sobat Buana, diajak ngopi santai yang mengambil tema media sosial bikin orang makin dekat atau makin apa? Di sini kami tanggal 21 Mei. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampeinnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

104,5 FM Bana Radio Tasewonten Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sobat Bana menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu gak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini? Atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang gak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.
1: I will never forget the first time that I met you. I thought, wowza, that is the most beautiful girl in the world. You had the sweetest eyes, the softest smile.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ora dolan HP to?
1: Sik kancaku WA delete.
0: Kat mau dolan HP terus.
1: Oh yo tak delete. Yo ngene to, ono ngene sik.
0: Iki sapa iki sapa?
1: Kancaku delete mengen.
0: Tenan, sapa? Aku delok, aku delok. Jaremu arep bali ni meneh.
1: Yo kan meng kancaku SMA.
0: Bulan baleni ngomong kaya ngono kuwi. Wis cukup kan
1: sik. Yo sik to. Delete.
0: Cukup.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang. Yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja. Bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
1: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
0: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantam virus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus virus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah

sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Ya, terus ya terus hasilnya apik tenan ora Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro i pancen oke ya Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
2: Hampir 3 tahun kita gak ketemu. Lama juga ya. Hal yang masih aku sesali adalah mengakhiri hubungan kita yang dulu. Perasaanku ke kamu masih sama, meskipun hubungan kita sudah berlalu lama. Kamu masih mau cowokmu yang dulu.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih, jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

Sobat Bahana. Sobat Bahana, tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku yancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.

Purane ya mas, aku nemu sing lebih.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus lain.

0: pendengar dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya nggak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering nggak tahu nih cara nyampeinnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok iseh sidik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: working, push.
1: Yodong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih, jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu enggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang gak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, kemudian takbir 3 kali, disertai doa di dalam hati ya. Kita mulai. Subhanallah.

0: Bapak Ibu, alhamdulillah. Kenapa Nabi Musa alaihi salam memukul laut dengan tongkatnya? Kok tidak memukul kepalanya Fir'aun? Ini pertanyaannya bagus dan tidak perlu dijawab. Nanti yang jawab saya sendiri. Dan MC-nya tadi bagus, itu insya Allah ini bisa diharap menjadi ustadz dari Nayu ini ya, insya Allah. Tegas, keras, bagus. Kenapa ini Nabi Musa kok memukul laut? Bukan kepalanya Fir'aun itu loh yang dipukul itu. Harusnya kan kepalanya Fir'aun itu mestinya. Iso ambiar itu, nah, kepalanya Fir'aun mungkin berkeping-keping kan gitu. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahnya Nabi Musa itu untuk memukul laut. Karena Nabi Musa orang yang taat dengan perintahnya Allah, maka Nabi Musa memukul laut. Sholat subuh ini perintahnya siapa? Nah, puasa perintahnya siapa? Nah, kalau memang ini juga perintahnya Allah, tidak lagi laut yang terbelah. Bahkan Allah SWT sudah tunjukkan bahwa orang puasa itu pahalanya langsung Allah yang akan memberikan. Coba bayangin saja, apakah Nabi Musa menduga, mengira kalau waktu itu lautnya dipukul pakai tongkat kemudian terbelah? Tidak masuk dalam akal pikiran. Kalau laut itu mau terbelah jadi dua, lalu bagaimana dengan kita-kita ini? Yang sholat wajib lima waktu setiap hari sehari semalam, puasa satu bulan dengan menahan lapar, dahaga, dengan nafsu yang lainnya semua ditahan. Ini berpahala lebih dari sekedar terbelahnya lautan. Bahkan surga saja pintunya kita sudah bernama. Orang puasa itu besok akan masuki pintu ru'yan, di mana itu adalah pintu orang yang berpuasa. Kita belum pernah melihatnya. Mesti kaget loh Pak sesok ini Pak. Kaget banget. Misalnya sampean duwe bojo dinikahke karo wong wedok nek wong lanang. Urung tau weruh sing wedok. Sing wedok ya urung tau weruh sing lanang. Karena diijabkannya juga tertutup. Bareng wis ning kamar kan yo mikir, iki kaya opo iki nalika dibuka tutupe. Jebulane merongos misalnya ya kan. Misal ya kan? Karena dalam Al-Quran juga ada perintah. Ya, di samping puasa, di samping sholat dan ibadah mafdoh yang lain, ada juga perintah yang namanya ud'uni astajib laku. Allah perintahkan, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dari permintaanmu itu. Maka kita selaku orang Islam, kaum muslimin dan muslimat yang taat dengan perintahnya Allah, karenanya jangan kecil, jangan setengah-setengah, dan jangan ecek-ecek kalau minta kepada Allah. Jualan itu gede, yang besar. Minimal 6 yang diminta itu. Yang pertama surga. Gede itu surga. Dungain setro jelas. Dungu ecek-ecek, ya Allah, pripun iku dalem iso nglunasi utang menika, kredit kula urung rampung-rampung. Aku ecek-ecek banget. Yang besar, minimal gede, yang pertama adalah surga. Tur nek donga yo adil, bojone barang disebut. Ya, dongake, ora donga egois, ya Allah, kula nyuwun surga. Bojo kula terserah jenengan. Oh ini kok ngeyel ya Gusti Allah. Langkung-langkung ini kok tonggok kula ini kok cemplung nonro kesisan ya. Nyebuah gitu nah ini kok. Nah, itu doanya enggak sehat itu. Yang berdoa juga tidak adil. Ini surga itu diminta. Lalu bagaimana kita minta surga? Ya, bertanggung jawab dengan permintaannya. Kalau kita berdoa minta surga, maka sikap kita juga harus diselaraskan dengan bagaimana orang-orang surga. Gitu loh, Pak. Di surga enggak ada orang tengkar, itu enggak ada. Bertengkar kok di surga? Enggak ada. Wong surga wong prengut-prengutan ora ono. Makanya nek kepengin dadi wong surga, dongane wis njaluk swarga, ya ayo latihan dadi wong swarga. Ning donya iki rasa kerah alias tengkar. Merengut, wae wong swarga kok merengut. Sing sing diprenguti sing wedok, sing diprenguti sing lanang, sing diprenguti tanggane. Manfaate apa wis ayo? Apa wis manfaate? Mikir to yang ngene iki. Lah wong kon poso ra poso. Kon salat ra salat. Lah terus sing dinuti perintah apa sing endi? Lah nek awake dhewe manut dengan keinginan kita, gimana? Kalau keinginanmu itu ternyata ketika dituruti mencelakakan dirimu sendiri. Puasa itu sehat, banyak manfaat. Salat itu lebih dari sekedar sehat. Jadi jangan beribadah seolah-olah. Karena ada orang yang ahli sepertinya ibadahnya, hidupnya kayaknya yang dikerjakan sebagaimana amal surga, tetapi bisa saja dia menjadi ahli neraka. Dan terlihatnya seperti orang ahli neraka yang diamalkannya, tapi bisa saja itu orang menjadi ahli surga. Karenanya kita ini kalau beribadah jangan seolah-olah. Kalau nampak depan orang banyak seolah-olah ahli ibadah, nanti kalau sendirian terlihat sekali kemalasannya. Penting ini, Pak, surga penting. Nomor dua, pitung menit tuh ini. Pitung puluh menit. Asing umure 40 tahun geblak ya kan. Nomor dua, apa yang harus diminta yang gede? Adalah hidayah. Hidayah itu gede nilainya. Ayo aku tanya, siapa yang bisa menyelamatin itu? Lari yang ke puncak gunung. Apa? Aku tak lari ke puncak gunung. Bapaknya bilang, le, gunung itu pun tenggelam. Santero ini nanti tenggelam semua. Ini orang-orang yang ada di atas kapal perahu ayahmu ini. Ini yang selamat. Kamu jangan ngeyel toh, le. Enggak, Pak. Aku memiliki keyakinan kalau gunung itu tidak akan tenggelam. Duh. Sing iso nyelametke manungsa itu sapa? Akhirnya Kanan juga tenggelam kan? Nabi Nuh berada di atas kapal, dia tidak tenggelam. Kuwi coba sing merem iki sapa sing iso nangekke kuwi? Saya coba. Ora ana wong iso nangekke wong merem. Jadi keselamatan itu di tangan Allah. Orang itu kalau sudah ditetapkan keselamatannya, tidak ada yang mencelakai dan yang bisa mencelakakan. Enggak ada. Uang yang sudah ditetapkan kecelakaannya, juga tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Karenanya istri Nabi Nuh juga tidak taat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang satu keluarga itu masuk surga semua? Emang satu keluarga itu bisa selamat semua? Ya Allah, kalau aku sebagai seorang ayah, anakku ya mestinya tak ajak ke surga semua. Tapi apa anak kita ini juga ngikut kita? Ini mikir semua ini akhirnya kita dengan begini ini. Wancengi, oh, sebulan ini disoting loh Ikar Wandi. Masa Allah, ya diedit loh di ngondi naik segera wangun aja di lubuk. Oke, aku kurang ngerti ya mau gini. Bulane ana wong nyoting lagi. Ya wis iki 70 menit tenan iki kok ya. Wah. Hidayah ya, hidayah harus minta ya. Minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana ini keluarga ini bisa selamat? Bagaimana ini tetangga bisa selamat? Istri kita, anak kita, suami kita, dan kaum muslimin muslimat. Itu kita doakan agar diberikan hidayah. Karena hidayah milik Allah. Iman juga milik Allah. Kita gak punya iman. Kita beriman ini kan karena diberi sama Allah SWT. Sehingga kita menjadi orang yang beriman. Oh, kita saja gak ada hatinya kok. Hati ini milik Allah. Dengan mudah Allah membolak-balikkan hati orang. Sore baik, siangnya tidak baik. Yang ketiga, apa yang harus diminta? Ampunan, Pak. Yang namanya pengampunan dosa itu hanya Allah. Manusia gak bisa. Kita itu hanya memaafkan. Lalu kita ini apakah juga dimaafkan Allah? Emang siapa yang tahu bahwa kita ini dosanya sudah diampuni Allah? Maka jangan melupakan dosa. Dosa kok dilupakan? Sementara Allah nyatet terus. Kita kan belum tahu dosa mana yang sudah dihapus. Wong kok ngeliling banget. Gembelo ya toh. Gelundang, gelundung, gelundang, gelundung. Lah apa toh ngoyak apa donya dioyak mlayu sih. Ora doyak ya ora marani situ. Lah emang kita siapa ya? Kita bukan apa-apa. Dan kita ini apa juga bukan apa-apa di sisi Allah. Makhluk lemah sekali. Kae loro rong dino wis wambat sak entek-entek. Wah, tobat tenan loro untu tobat tenan. Wingi susah kuwi ne saiki pindhah kene. Wah, sesuk mrekotok wae ya toh. Iya. Ampunan, Pak. Dosa kita yang tidak sengaja banyak. Tuh tempo hari saya pernah, Pak, dijemput sama penjemput itu datangnya terlambat. Mintanya jam 4, katanya saya suruh siap. Pak Roji, siap jam 4, nggih, saya nanti tekan depan rumah. Tak enteni setengah 5 isan. Wah, aku ning ngarep lawang iki gelisah aku. Jam 5 kurang 5 menit urung teko. Wong bojoku arep blonjo akon. Bi, aku terkih ke warung itu naik motor ki, Bi. Jawabanku apa? Mlaku kala-kala ngenteni jemputan ya aku ngono kan. Bareng jam 5 5 menit ki bojoku balik, wis ke warung ini balik, melaku wae. Aku wis batin, wah ini mesti semprot ya aku, ya kan? Masalahnya aku wis ning kono, urung mangkat. Bojoku lewat ngarepku jan meneng wae, ning ngomong lirih ning aku krungu. Mak sliwerne gini urung mangkat, ya kan? Karena saya harus menahan diri, ya saya tidak menanggapi. Dua marah kalau bertemu harus salah satu diam. Itu cara memadamkan api ya demikian. Aja marah ketemu marah rame. Wong awake dhewe nek marah sedang kondisi duduk jangan berdiri. Wong kalau marah berdiri suruh duduk kok malah duduk ketika marah malah berdiri ya tambah. Loh, tenang to iki kok iki ya kan gitu kan. Baru ngaduk kok kan prempeng. Ya maka diam, duduk. Atau diam, biarkan yang satu marah, yang satu diam. Ya. Jadi saya itu ya Allah. Jam 5 kurang jam 5 luwih 10 menit kae datang itu yang jemput bawa sepeda motor gede. Langsung standarnya tanpa dimatiin. Terus dia turun bawa helm gede. Tualine dawa kendor. Dikasihkan saya itu aku wis mbaten kae mesti kon aku kae engko ya kan. Warang tak nggo blung ngene iki kan kocak to wong gedhe banget ya ora standar blas kanggoku. Wis ora ana kocone lah tak nggono lek iki helm ra manut tok itu. Dadi aku gembelo kaya pentol toge lho Pak. Astagfirullahaladzim. Wah, wis tak tebak iki nek numpak mesti banter tenan. Banter kayak ini aja enggak iso tak kencengke. Lah helm iki lho ora mengo ngene iki to Pak. Aku iki nganti ngene-ngene iki. Kuwi wis ditambahi anggone jemput carry terlambat itu diceritake. Lah pas diceritake iki, Masya Allah. Aku krasa ning rai iki mak kremun. Ngono gitu Pak. Kok apa iki mak kremun iki ya? Jebulane ana aromane ya kan. Aroma khas Ramadan. Neng gun raiku ki piar piur piar piur piar piur. Mulai nak jangan kekepiuran mundur, ya kan? Itu aroma khas Ramadan. Tak tebak, wah wes tambah itu sak pole iki aku, ya kan? Lale ana sing gedhe nemplok ning kene iki. Tak ngene iki aromane khas banget ya toh. Tapi yang bonceng saya itu enggak ngerti karo mendolimi ustadznya. Itu bisa saja dosa yang tidak disengaja. Wong kuwi koyo arep tak antil-antil sok mburi kae. Ya, karenanya istighfar. Kalau kita sudah tahu bahwa tubuh kita berlubang dan lubang kita sebanyak-banyaknya lubang itu, ada lubang yang paling lebar, Nabi menunjukkannya, lubang itu yang paling banyak dosanya. Maka istighfarlah. Yang kedua, sholat. Sholat lima waktu itu wajib, itu adalah menghapus dosa. Nabi nunjukin, bagaimana? Kalau depan rumahmu ada sungai, lalu kamu mandi di situ lima kali dalam sehari, lalu sahabat menjawabnya, tentu bersih ya Rasul badan kita. Lalu Nabi menunjuk, sholat itu seperti itu. Sholat lima waktu itu menghapus dosa kita. Dosa kita banyak. Wong kalau dosa itu berbau, samping kita yang duduk gak bisa nyaman. Ini Bapak Ibu, murkanya Allah itu masih disembunyikan. Dalam apa? Dalam kemaksiatan seseorang. Sehingga kita dapat yang namanya salah satu fasilitas dosa kita ini masih ditutupi oleh Allah. Belum dikuak aib kita ini. Kalau dikuak kita malu di depan manusia. Ya. Yang keempat, apa yang harus diminta? Istiqomah, Pak. Istiqomah itu penting, Pak. Bagaimana kita bisa langgeng subuhan kayak gini ini? Ini kan penuh dengan karena Ramadan, Pak. Ini penuh karena Ramadan. Padahal sholat wajib subuh itu tidak mesti berjamaahnya menunggu datangnya bulan Ramadan. Lalu kenapa? Kita kalau subuhan sekian banyaknya untuk seperti ini harus nunggu bulan Ramadan? Mungkin saja kita karena memang istiqomah datangnya ke masjid untuk berjamaah itu karena memang menunggu saat bulan Ramadan. Apa enggak bisa, Pak? Kita setiap subuhnya itu seperti ini. Jangan hanya kayaknya ada di Joko Karyan saja, tidak. Mestinya kita juga bisa di sini. Karena kita harus mencari bagaimana Allah memberi, mintalah suatu yang istiqomah. Ya. Saya tahun 87 itu punya teman ahli puasa sunnah, Pak. Waktu sekolah. Teman saya itu sudah puasa sunnah. Apa soal puasanya? Puasa Daud, Pak. Tahun 87. Tempo hari beliau meninggal, berarti tahun 2017. Istrinya bilang, kalau bapak itu meninggalnya pas baru puasa Daud. Saya jadi, ya Allah, berarti ini teman saya ini puasa Daud dari aku kenal dulu 87, sekarang sudah 30 tahun mengistiqomai amal sunnah puasa Daud. Ternyata kebaikan yang dikerjakannya itu akan mencari dirinya. Terbukti dari orang yang layak pada saat itu, semuanya ingin memanggul jenayahnya. Meskipun saat itu kondisinya sore hari, karena dikuburkannya habis maghrib. Yang layak gak mempersoalkan masalah hujan yang turun. Karena apa? Karena terbekasi oleh kebaikan daripada si jenayah ini. Dulunya saat hidup, dia adalah orang yang ahli ibadah puasa sunnah, ahli sholat berjamaah, dan dermawan di kampungnya, entengan dalam bahasa Jawanya. Sehingga saat meninggal dunia, masyarakat pun mendapati kebaikannya dari sunnah yang dikerjakannya, sehingga tidak ada keluhan ketika mengantarkan jenayahnya. Ayem loh, Pak. Mati kok sing ngusung akeh ya ayem. Sing nyolati akeh ya ayem. Mati kok sing nyolati ora ono. Aku pernah, Pak, nyolati mayat sendiri ya pernah. Karena odorah gelem. Karena mayatnya itu ahli maksiat. senenge jebluke mercon pas tarweh gitu loh. Wangger rakaat kedua musuh luer. Jamaah iki mulane nek pas rukuk rakaat kedua wis siap. Lah iki kok mesti jebluk gitu kan. Ning begitu pas rukuk ora jebluk iki ana sing tegel ngomong ora jebluk mercone. Bareng mati ra ana sing layati akhire yo. Saya itu nyolati sendiri. Kutune aku wegah yo. Nek ora ana fardhu kifayah iki wegah. Karena ada fardhu kifayah ya harus bertanggung jawab. Pas saya takbir pertama itu ya Pak ya. Ya Allah. Mayit itu langsung sontak. Pas takbir pertama kan aku Allahu Akbar. Dia langsung ngomong ini ya Pak. Matur nuwun Pak Maroji ini ya. Seakan-akan. Seakan-akan mayit itu berkata matur nuwun. Karena sudah tidak ada lagi orang yang peduli dengan jasad. Karenanya berbuat baik. Jangan berhenti. Karena kebaikan kita akan mencari sang pelakunya. Ya. Subhanallah. Yang kelima, husnul khotimah, Pak. Kompak ayo, yang pertama apa tadi? Kompak. Yang pertama, surga. Wis sing turu barang tangeke kuwi. Yang pertama, surga. Yang kedua? Yang ketiga, ampunan. Yang keempat, istiqomah. Yang kelima, husnul khotimah. Husnul khotimah itu untuk bisa mencapai ke sana, ini Pak ada tip bagus. Nabi kita Nabiullah Muhammad memiliki sifat 1 siddiq, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Minimal Pak, kalau 4-4-nya bisa kita kerjain luar biasa. Ya, tapi kita berusaha dari jujurnya saja itu. Kita kan boleh dan kita memang harus kalau mengaku umat Nabi harus bagaimana sifat Nabi kita amalin. Kalau Nabi kita adalah orang yang jujur saat lahir miskin, karena kejujurannya makmur beliau. Nabi kita jujur saat lahir itu tak ada bapaknya, artinya sudah meninggal dunia dalam keadaan yatim, karena jujur mulialah kehidupannya. Jadi orang jujur jangan ditinggalin. Jujur pada diri sendiri. Tempo hari saya bilang ketika saya ceramah kayak gini, Bapak Ibu, kuwi gugan sing turu kuwi. Hei, Bapak Ibu. Gitu kan. Waktu itu aku bilang gitu, waktu aku ceramah itu. Enggak di sini, enggak. Aku bilang, Bapak Ibu, hei, yang belum bisa membaca Quran. Ini yang ada di sini, semua. Yang belum bisa membaca Quran, tang ngacung, ngacung, tangannya ngacung. Ayo, ngacung. Semuanya ora iki aku ning kono, ora ning kene. Waktu itu. Ya Allah. Wong 16 tak hitung sing ngacung. Tak hitung karo aku, ibu-ibu 16. Bapak-bapak iki ana sing arep ngacung ning alon-alon kae. Terus aku ngomong, "Pak, sampeyan arep ngacung ora? Isine, Pak, aku, Pak," ya kan. Wis tuwek urung iso maca Quran. "Ayo ngacung, Pak, jujur mawon." Dadi wong jujur dengan dirinya sendiri. Bapak-bapak ana sing ngacung wong 3. Akhirnya 19. Lalu saya bilang, "Besok habis sholat tarawih saya mau datang ke masjid ini. Datanglah sampean, mau saya ajari baca Quran hingga bisa, gratis, tanpa bayar." Masya Allah, betul Pak, 19 orang datang semua. Puasa 3 hari, puasa ketiga, awal Ramadan. Sekarang sudah jilid 6 yang separuh itu. Jadi nanti Ramadan ini habis, sudah tak naikkan ke Quran. Tadi malam sudah saya cek, makhrajul hurufnya bagus. Karena saya melatih dari awal untuk 28 Hijaiyah 28 itu dengan cara bermain. Saya tidak menggunakan kitab lalu saya tulis, enggak, saya bermain. Sumbah-sumbah tak uncali kerdus, duh banget, Mbah, tangkap ya kerdusnya ya, Mbah. Tangkap ya, Mbah. Siap, aku menunggu ya sumbah-sumbah. Wah, ini kono apa ini aku ini kan. Wah, sampean pas nangkap muni ha, ngono ya, Mbah. Ha, pas nangkap lho, Mbah. Ya pas nangkap ya. Tangkap. Ha, ya. Simbah ki sak jeke anggere weruh kerdus kelingan ha, gitu kan. Padahal itu huruf hijaiyah 28 itu. Ya toh. Ayo, alise dimek. Ada dimek ngene iki. Ngomong ba, ngene kan ana titike siji jenenge sono mripat kan. Wah, anggere weruh alis ba, ya wis langsung do hafal. 2 hari itu, Pak. Belajar Quran metode cantol sama saya. Ya. Akhirnya bisa itu baca Quran karena jujur. Jangan menyembunyikan perkara yang tidak pantas untuk disembunyikan. Ya, ya Allah. Bapak Ibu, itulah husnul khotimah. Kalau kita bisa menjadi orang yang jujur, jangan menggelisahi perkara husnul khotimah. Ya, yang terakhir, yang keenam. Minta kepada Allah agar kita ini dijauhkan dari segala macam fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah perkara yang tidur nyenyak dan dia tidak akan bangun kecuali dibangunkan. Dan yang bangunin itu sejahat-jahatnya orang. Karena pelaku fitnah adalah pelaku kejahatan yang kejahatannya melebihi dari pembunuhan. Maka kita berlindung kepada Allah, bernaung kepada Allah agar terbebas dari fitnah. Media itu sekarang berseliweran bagaimana fitnah-fitnahnya diarahkan kepada kaum muslimin, diarahkan kepada orang Islam, sehingga orang Islam itu seakan-akan adalah orang yang menjadi terdakwa yang harus dihakimi dengan pola pikir mereka. Keliru sekali kita seakan-akan mau bergerak jadi salah semuanya, jadi susah semuanya. Astagfirullahaladzim. Ambegan, Pak. Aku ki ambegan, ini ki ambegan. Nah, sampean yo tegel-tegel ya, aku dhewe wangi ngene iki sing ngrungokke iki malah merem wae. Jan ora sebanding tenan iki akhirnya kan. Ya. Mudah-mudahan ini puasa Ramadan kan tinggal ending ini. Tinggal ending, harus berakhir dengan baik, karena tidak dikatakan jelek apabila akhirnya baik. Karena kita kan memang yang ditunggu itu kan akhir, Pak. Akhirnya bagaimana? Kalau awalnya baik kemudian akhirnya jelek, nah itu bukan kebaikan. Ya. Awalnya jelek sekali, enggak apa-apa itu awalnya. Karena Umar bin Khattab pun dan para sahabat yang lain awalnya pun bisa saja datang dari jelek. Toha ma angzalna alaikal qur'ana litasqa. Akhirnya Umar langsung mak grimbyang karena hatinya tergugah. Pada saat itu orang baca tulis belum pinter semua. Baru 12 orang itu di Jazirah Arab yang bisa baca. Karena orang kalau mau baca dan bisa baca, dan dia membaca, akhirnya hatinya bisa digerakkan. Itu artinya orang yang menyadari kalau dirinya tidak bisa, sehingga dia mau berguru dengan keadaan. Itu orang yang bisa membaca. Karena ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, goblok banget itu nasibnya.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bila di ajang Hop Spesial di hari Jumat 22. Pagi hari ini Bila akan nemenin sobat Bahana di jam sampai nanti 8 dan nantinya akan bawa informasi yang di pagi. Tapi sebelum masuk ke situ, Bila mau sapa-sapa dulu sama sobat Bahana semuanya di pagi hari ini sudah menyempat waktunya untuk menemukan Bila di pagi hari ini. Tuh. Jadi kalau aktivitasnya ya sobat Bahana mau beraktivitas di pagi hari ini, berangkat atau bersekolah di pagi hari ini nih, udah nyempatin dengerin Bila gitu. Sobat Bahana, gimana kabarnya di pagi hari ini dan gimana kabar cuaca juga di daerah sobat Bahana semua? Karena kemarin itu hujan ya sobat Bahana, apakah daerah sobat Bahana hujan? Tapi Bila kasih pertanyaan dulu gitu, gimana di pagi hari ini cuacanya di sekitar daerah sobat Bahana semuanya? Kalau di sekitar Trunojoyo ini Bila ngerasanya gerah sih sobat Bahana. Dari tadi berangkat sampai ke studio ini lumayan gerah gitu, ada dingin. Tahu nih kenapa? Apa karena mau hujan ya? Nggak tahu. Tapi sobat Bahana, kalau bisa ya sobat Bahana jangan hujan dulu gitu. Soalnya di pagi hari ini itu pasti ramai sekali yang mau berangkat bekerja dan berangkat bersekolah ya sobat Bahana. Satu lagi pesan Bila, jangan lupa bawa jas hujan. Jadi kemana-mana kalau ini tiba-tiba hujan mendadak ya sobat Bahana, jangan lupa bawa jas hujan ya. Nah gimana nih sobat Bahana di pagi hari ini berangkat sekolah dan menyempatkan mendengar? Atau sobat Bahana masih di rumah nunggu sarapan dari bunda-bundanya nih? Di hari ini mungkin Bunda boleh banget di spill masak menu sarapan apa, boleh. Jadi kalau Bila ya pastinya sarapan. Saya nemenin sebenarnya dengan keadaan belum sarapan. Nah, nanti sarapannya setelah nemenin sobat Bahana semuanya. Sobat Bahana pastinya Bila hari ini beberapa topik yang sangat menarik ya sobat Bahana. Nah, ini nih beda kayak kemarin, ini dengan makanan. Nah, siapa yang suka jajan ini harus dengerin Bahana FM Ngawi biar bisa spal-spil jajan sama Bila di pagi hari ini. Jadi Bila pagi hari ini akan spal-spil jajan ya sobat Bahana, tapi sobat Bahana jangan kemana. Dengerin Bila sampai nanti jam 8 kita akan seru-seruan ngobrol bareng spal-spil jajan di pagi hari ini. Nah, topik hari ini adalah jajan lokal versus jajan modern. Menjadi sobat Bahana sendiri yang mungkin sobat Bahana yang udah umur 30-an atau 20-an pasti sudah merasakan ya, pasti dulu sudah merasakan jajanan lokal yang begitu banyak ya. Nah itu mungkin bisa banget di-spill nih jajanan favorit, jajanan lokal dulu waktu sobat Bahana kecil yang menjadi favorit sobat Bahana apa gitu. Itu versus jajanan modern zaman sekarang itu gimana? Nah boleh banget diceritain di 08563. Buat sobat Bahana semua yang mau cerita atau share opini dan pendapatnya, yang mau spill-spill jajan juga boleh banget di 08. Buat sobat Bahana juga yang mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini, langsung telepon aja, langsung calling-calling juga gitu. Siap banget ini buat Bahana cerita atau sekedar ngobrol aja boleh banget. Siapa aja deh boleh bahas aktivitas hari ini malam banget. Karena gitu, karena di pagi hari ini kalau pagi-pagi kita sudah berinteraksi dengan orang yang vibes-nya membuat semangat, enak, membuat semangat gitu sobat Bahana, akan membangun energi positif gitu, sehingga kita menjalani hari-hari atau hari ini gitu dengan lancar dan dengan vibes positif sendiri gitu. Jadi sobat Bahana juga yang mau ngobrol boleh banget ya, langsung aja telepon di sobat Bahana yang ada di Space Radio juga selamat pagi dan selamat bergabung gitu ya. Yang nonton di website Bahana juga selamat pagi dan selamat bergabung. Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk cerita di pagi hari ini. Tentang cerita hari ini atau tentang topik hari ini yaitu jajanan lokal versus jajanan modern. Itu menjadi. Atau sobat Bahana juga bisa spesial jajanan lokal dan jajanan modern sekarang. Atau ada juga nih jajanan modern yang dulu itu seperti jajanan lokal. Jadi jajanan lokal versus modern, jajanan modern versus lokal. Terima kasih banget sobat Bahana, langsung aja di 0863.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Pana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hibur. Sobat Pana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini akan menemani Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8. So, pastinya di pagi hari ini membawa topik ini Sobat Pana. Buat yang baru gabung gitu. Selamat pagi buat yang baru gabung, Bila mau spill dulu hari ini, yaitu jajanan lokal versus jajanan itu mana yang masih menjadi Sobat Bahana semua. Nah Sobat Bahana boleh banget nih di spill. Mungkin Sobat Bahana yang usianya sudah 20 atau 30 pasti merasakan jajanan lokal lebih lama ya daripada Gen Z-Gen Z gitu sekarang. Nah, boleh banget di spill jajanan lokal ada apa aja. Mungkin ada, kalau Bila tahu tuh ada ceni, ada geto, ada jenang gitu. Nah jenang sendiri Sobat Bahana ini terbagi macam, ada jenang gendul, ada jenang yang putih itu jenang sumsum itu Sobat Bana, dan mungkin masih banyak lagi Sobat Bana yang lebih tahu. Boleh banget nih di spill di pagi hari ini sama Bila, mungkin Bila kurang tahu ya Sobat Bana, karena mungkin Sobat Bana yang rasakan jenang lokal lebih lama gitu ya, lebih tamat gitu, lebih khatam gitu. Nah Sobat Bana sendiri kalau jajanan modern zaman sekarang itu apa aja? Kalau menurut Bila yang paling utama itu satu, seblak Sobat Bana. Siapa sih yang nggak tahu seblak di zaman modern ini dan modern kali ini? Apalagi para ciwi-ciwi atau para cewek-cewek ini pasti tahu ya Sobat Bana. Bahkan nggak ciwi-ciwi aja, laki-laki zaman sekarang suka seblak gitu Sobat Bana. Tapi nggak apa-apa karena memang makanan ya Sobat Bana. Nah seblak, selain seblak ada apa? Ada mungkin mie yang sekarang itu yang pedas-pedas atau mie gacoan itu. Cuman sekarang ya Sobat Bahana masih banyak lagi. Mungkin Sobat Bahana sendiri yang mau membandingkan gitu jajanan dulu dengan jajanan zaman sekarang menjadi yang mana gitu. Perbedaan jajanan dulu dengan sekarang gitu, yang sekarang itu lebih bervariasi dan pastinya Sobat Bahana rentang harganya juga lebih tinggi gitu. Nah, Sobat Bahana sendiri tim jajanan lokal atau jajanan modern? Nah boleh banget nih di spill di 085 45. Atau Sobat Bahana yang mungkin masih jadi tim jajanan lokal gitu sampai sekarang di pagi hari, masih jajanan lokal sampai sekarang gitu Sobat Bahana. Bahkan mungkin punya buah hati yang diajarin jajanan lokal sejak kecil, ada juga loh Sobat Bahana. Seperti tetangga Bila itu punya buah hati ya masih kecil, dan dari kecil itu setiap hari dibeli Sobat Bahana. Katanya memang yang pengganti nasi gitu Sobat Bahana. Nah gitu, jadi dari kecil mungkin diajari jajan-jajanan lokal gitu, nggak tiba-tiba makan cikini ya Sobat Bahana, karena memang baik gitu ya. Nah Sobat Bahana sendiri juga tahu kalau jajan lokal itu pasti lebih sehat gitu Sobat Bahana, karena mungkin pembuatannya masih dengan cara tradisional. Sobat Bahana sendiri mungkin punya nih menu jajanan lokal yang menjadi favorit Sobat Bahana. Apakah cenil, apakah geto, apakah jenang, atau apalagi ya Sobat Bahana? Nah yang tahu boleh banget di-share gitu ceritanya atau pendapatnya atau jajanannya gitu ke Bila. Di-share nama jajannya ya Sobat Bahana, jangan jajannya nanti nyantar kesini dong. Nah gitu. Nah Sobat Bahana di pagi hari ini Bila akan nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 dan pagi. Pastinya gitu, masih banyak waktu untuk bercerita di pagi hari ini. Atau Sobat Bahana mau cerita langsung, ngobrol-ngobrol langsung sama kita, boleh banget di 085 45 45. Nah Sobat Bahana sendiri, apa ada juga yang pagi hari ini kebetulan gitu lagi makan jenang atau sarapan jenang gitu? Bila biasanya ya Sobat Bahana, kalau pagi-pagi ibu lagi belajar

Oh iya, berarti kita sama sobat Bandung. Walaupun kalau besar sudah jarang gitu. Apalagi ya jajanan waktu kecil gitu sobat Bahana, selain geto, cenil, jenang, klepon gitu. Apakah ada lagi? Arem-arem itu juga jajanan lokal sobat Bahana. Biasanya itu nasi yang di masak seperti lontong, tapi dalamnya itu ada isiannya gitu sobat Bahana. Biasanya isiannya kentang kalau enggak ayam gitu. Nah sobat Bahana sendiri, nah itu tim yang mana, jajanan lokal atau jajanan modern gitu? Kalau jajanan lokal kenapa gitu sobat Bahana dibanding jajanan modern? Apakah lebih sehat, lebih worth it, lebih murah gitu, atau emang lebih enak gitu sobat Bahana, lebih terjangkau? Tapi jajanan lokal sekarang itu jarang didapat ya sobat Bahana, agak sulit pendapatnya. Contohnya kalau nggak di pasar, itu di toko-toko kan udah nggak ada. Kalau nggak memang di toko yang jualannya jajanan lokal gitu. Kalau jajanan modern mah di mana ada yang sobat Bahana. Sobat Bahana sendiri boleh banget di spill atau cerita di pagi hari ini di 085.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya masih bersama Bila sampai nanti jam 8. Dan Bila kali ini gitu, sesi ini mau spill jajanan lokal dulu ya Sobat Bahana, sebelum kita ke jajanan modern. Sobat Bahana sudah tahu gitu, jajanan lokal itu umumnya seperti cemil, gitu, jenang, habis itu ada arem-arem gitu. Nah, dari jenang sama getuk ini Sobat Bahana pastinya terbagi menjadi macam jenis sih Sobat Bahana. Kadang juga tergantung daerah masing-masing gitu. Kalau di daerah Bila sendiri Sobat Bahana, ada jenang itu jenang gerendol yang ada bunter-bunternya itu. Ada jenang susum yang putih Sobat Bahana, sama jenang mutiara gitu. Banyak mutiaranya. Sama ini biasanya Sobat Bahana ada jenang campur. Jadi jenang campur itu perpaduan antara gerendol, jenang mutiara, sama jenang susum, itu udah jadiin satu gitu Sobat Bahana. Nah jadi favorit beberapa orang gitu. Nah ada juga jenang gulo, ada juga masih banyak lagi gitu Sobat Bahana. Mungkin di daerah Sobat Bahana semuanya nih ada lagi beberapa jenang, boleh banget di spill nih. Karena kalau beberapa daerah itu mungkin ada jenang-jenang yang di daerah Bila kurang tahu gitu Sobat Bahana. Ada lagi getuk ya Sobat Bahana. Getuk ini juga dibagi menjadi berapa jenis gitu Sobat Bahana. Ada getuk lindri gitu, ada getuk yang getuk singkong gitu Sobat Bahana. Dan sekarang gitu, dari getuk singkong ini sendiri biasanya dikasih pewarna gitu Sobat Bahana, biar menarik perhatian menjadi warna-warni gitu. Biasanya yang Bila lihat di tukang sayur gitu Sobat Bahana, ada warna hijau sama warna pink. Kalau enggak, warna putih, hijau sama pink gitu. Sobat Bahana sendiri di daerah Sobat Bahana, apakah juga seperti itu atau ada lagi jenis getuk atau jenang gitu yang boleh banget di-spill di pagi hari ini? Mungkin nanti Bila penasaran dan Bila bisa beli kita Sobat Bahana karena pengen gitu. Sobat Bahana, selain jajanan itu ada lagi jajanan lokal yang Sobat Bahana tahu atau menjadi favorit Sobat Bahana semuanya gitu. Nah kalau jajanan modern pastinya satu seblak gitu Sobat Bahana. Siapa sih yang gak tahu seblak? Nah seblak ini juga terbagi menjadi macam-macam ya Sobat Bahana. Dan Bila kurang tahu karena Bila gak doyan seblak gitu. Mungkin Sobat Bahana yang tahu gitu, seblak itu isiannya mesti banyak banget. Ada seperti dumpling, terus ada minyak, terus habis itu ada kerupuknya. Nah kerupuk seblak ini Sobat Bahana juga banyak banget variannya. Jadi buat Sobat Bahana yang mungkin ya spill menu seblak favoritnya gitu, sama topping-topping favoritnya, boleh banget di pagi hari ini mungkin bisa menjadi rekomendasi buat Sobat Bahana semuanya yang mau nyeblak tapi masih bingung nih toppingnya apa ya yang enak gitu. Sobat Bahana yang lain boleh banget spill topping seblak atau spill menu seblaknya gitu di pagi hari ini. Tapi Sobat Bahana, seblak itu kurang bagus untuk kesehatan. Jadi makan seblak itu sewajarnya saja, jangan sampai setiap hari. Waduh, itu kasihan perut sama lambungnya, bisa nangis juga setiap hari gitu. Nah Sobat Bahana semuanya gitu, Bila akan kembali lagi nanti membawa beberapa obrolan lagi bersama Sobat Bahana pastinya kait dengan makanan di pagi hari ini. Waduh, enak sekali gitu Sobat Bahana, sambil sarapan dengerin Bila bahas makanan juga. Nah Bila akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

Lagi di 104,6 radio edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Wana kembali bersama Bila di pagi hari. Karena namanya Sobat Wana sampai nanti. Pastinya Bila tadi membahas saya Sobat Wana. Dan topik terakhir kita, obrolan terakhir kita sebelah gitu Sobat Wana. Ini sangat familiar ya sama Sobat Wana semuanya, karena menu sebelah ini ada di mana. Ada ciwi-ciwi ya pasti ada seblak Sobat Bana. Biasanya malah kalau ciwi-ciwi galau gitu seblak. Galau dikit ayo nyeblak, galau dikit ayo nyeblak. Wah itu, nah kalau galonya tiap hari gimana dong itu? Bukan dompet yang nangis tapi perut yang ikut nangis ya Sobat Bana. Karena gitu, nah seblak itu memang kurang bagus bagi kesehatan kalau dimakan atau dikonsumsi setiap hari ya. Tapi Bila tadi membahas beberapa topping seblak ya Sobat Bana, jadi favorit Sobat Bahana semuanya gitu. Yang pertama mungkin Bila tahu ya Sobat Bahana, toppingnya itu ada kerupuk. Nah kerupuk sebelah ini juga banyak sekali variannya. Yang Bila tahu kerupuk kuning, oranye itu Sobat Bahana itu, sama kerupuk aci gitu. Kalau toppingnya ada dumpling, ada siomay, ada mie gitu Sobat Bahana. Ada juga ceker ayam, ada juga aci gitu Sobat Bahana, dan masih banyak. Nah Sobat Bahana semua yang punya topping seblak favorit nih atau menu seblak dengan topping favorit, boleh banget langsung dipilih ke Bila. Mungkin bisa membantu Sobat Bahana semuanya seblak tapi topping apa gitu. Tapi biasanya Sobat Bahana kalau udah di tempatnya blak gitu, lihat tuh ya semua topping yang banyak sekali gitu, diambilin satu-satu-satu, wah penuh itu langsung mangkoknya. Nah gitu Sobat Bahana biasanya atau teman-teman Bila gitu. Nah Sobat Bahana sendiri itu tim nyeblak itu di tempat atau di rumah gak boleh banget, apa rasanya beda ya Sobat Bahana? Nah boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini, langsung aja di 08 45 45 45. Sobat Bahana yang tadi juga spill tentang jajanan lokal juga Bila belum selesai Sobat Bahana, nanti kita lanjut lagi gitu. Karena sesi pertama pada pagi hari ini sudah selesai ya Sobat Bahana. Karena sesi pertama ini dari jam 6 sampai jam 7. Nah Bila akan kembali lagi di sesi kedua dari jam 7 sampai jam 8. Dan jangan kemana Sobat Bahana, nanti kita spill-spill makanan lagi. Makanan lokal dan makanan modern gitu.